0: paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa, nggak bisa langsung, itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga mengenai Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba
12: untuk ujung. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondok Gede Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
14: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
15: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
14: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
15: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
14: Satu desa, 10,8 miliar, beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
15: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
16: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
15: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
16: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM dan bahasa Inggris.
15: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
17: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini, namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
15: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
17: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
15: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
19: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
20: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
21: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
22: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
23: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalan hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Iya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan kali ini sudah di pukul 9.35, kami telah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Merauke, ada Harun Arasyid yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, selama 24 jam ke depan. Ya, halo, selamat pagi Harun.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, Kak.
0: Oke. Ya, Harun, terkait juga dengan perkiraan cuaca ya untuk hari ini. Ya, di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 ini, untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini akan bercuaca seperti apa ini? Silakan Harun.
1: Baik, terima kasih, Kak. Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Harun Arasyid, inilah informasi selengkapnya. Kita awali informasi perkiraan cuaca kali ini dari wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini, kondisi di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya diperkirakan berkondisi berawan. Siang hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Malam hari diperkirakan berkondisi hujan ringan. Dan dini hari diperkirakan akan berkondisi hujan ringan. Dengan suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 98%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 25 km per jam. Baik, kita beralih ke informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya berkondisi berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan berkondisi berawan juga. Malam hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan dan dini hari berkondisi hujan ringan juga. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai dengan 98%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 25 km per jam. Selanjutnya kita masuk ke kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya kondisi cuaca pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Siang hari ini nanti diperkirakan berkondisi berawan. Malam hari nanti berkondisi cerah berawan dan dini hari diperkirakan berkondisi berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 64 sampai dengan 96%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 2 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Dan perairan Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Baik, selanjutnya informasi untuk pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 4,9 meter pada pukul 17.00 WIT. Dan pasang maksimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 5,2 meter pada pukul 3.00 dini hari. Sementara untuk surut minimum akan terjadi dengan ketinggian 0,2 meter pada pukul 10.00 WIT. Dan surut minimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 2,2 meter pada pukul 21.00 WIT. Kemudian informasi untuk perkiraan cuaca esok hari, Kamis 21 Mei 2026, diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Asmat akan terjadi hujan ringan. Di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata, sedangkan di Kabupaten Merauke akan berkondisi berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arasyid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pemberitaan cuaca berikutnya. Terima kasih kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Harun atas laporannya dan sukses selalu bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Harun.
1: Baik, terima kasih juga Kak.
0: Ya, mendengar demikian tadi laporan perkiraan cuaca ya yang disampaikan oleh perkirawan BMKG Merauke, Harun Ar-Rasyid, pendengar. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke dan nanti juga ya di pukul 10.30 waktu Indonesia Timur kami akan hadir ya di ruang dengar Anda dengan program Sanksi ya, di mana pada siang hari nanti, ya lebih tepatnya di pukul 10.30, kami akan hadir dengan obrolan sanksi, ya dengan topik hari ini, yaitu di Hari Kebangkitan Nasional, ya Kebangkitan Hukum, apakah pemuda Merauke sudah berkontribusi dukung masyarakat lewat bidang hukum, pendengar. Ya, seperti apa nanti obrolannya? Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 20 Mei 1908 silam, organisasi Budi Utomo lahir. Budi Utomo disebut-sebut sebagai organisasi modern yang pertama di Indonesia, di mana kelahirannya kemudian dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei setiap tahunnya diperingati oleh bangsa Indonesia. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada tahun 1908, Dr. Wahidin Sudirohusodo berkeliling Jawa mencari dana untuk membiayai pelajar-pelajar yang pandai tapi miskin. Meskipun sebenarnya adalah seorang dokter, namun Dr. Wahidin sangat giat dalam usaha memajukan pendidikan.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana?
1: Yaelah, bang.

0: Sanksi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini, pendengar, di program Sanksi. Ya, di mana program Sanksi ini ya berisikan tentang informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktek perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi, pendengar. Dan tentunya juga ya di program Sanksi spesial di hari ini, di hari kebangkitan nasional, ya kami akan hadirkan ya nanti ya obrolan singkat kami bersama dengan salah satu dosen ya dari Universitas Musamus Merauke, pendengar, ya terkait juga dengan kebangkitan hukum, pendengar. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Ya, bersama Dr. Mulyadi Alrianto Tajudin SH MH, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya,

Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini ya kami telah bersama yaitu narasumber kita di obrolan sanksi

0: Ya, pendengar sudah hadir di studio kita, yaitu narasumber kita di obrolan sanksi, yaitu terkait juga dengan kebangkitan hukum. Apakah pemuda Merauke sudah berkontribusi dukung masyarakat lewat bidang hukum? Ya, sudah hadir, yaitu Bapak Dr. Mulyadi Alrianto Tajudin SHMH. Beliau adalah dosen ilmu hukum Universitas Musamus Merauke. Ya, halo, selamat pagi Pak Adi.
1: Selamat pagi Pak.
0: Ya, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Kabar baik.
0: Baik Pak Adi, ya, tentang obrolan kita di siang hari ini, yaitu masih terkait juga dengan Hari Kebangkitan Nasional, ya, terkait juga dengan kebangkitan hukum di siang hari ini. Apakah pemuda Merauke sudah berkontribusi dukung masyarakat lewat bidang hukum, ya, topik kita di siang hari ini. Ya Pak Adi, bagaimana pandangan ilmu hukum terhadap semangat Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini dalam memperkuat persatuan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, Pak Adi?
1: Ya, baik. Berkaitan dengan kebangkitan nasional, maka perlu kita pahami bahwa jangan sampai kita menganggap bahwa kebangkitan nasional atau memperingati Hari Kebangkitan Nasional itu dijadikan sebagai suatu peristiwa yang sangat historis, tetapi memang harus dijadikan momentum agar membangkitkan kesadaran hukum bangsa. Okay. Jadi tidak hanya berbicara soal bagaimana bangsa ini harus bangkit secara sosial, budaya, ekonomi, tapi bagaimana juga negara kita harus bangkit dalam hal kesadaran hukum. Oleh sebab itu memang kalau secara historis terkait soal sejarah, ya, dinamika perkembangan hukum kita di bangsa kita saat ini di Indonesia, maka memang secara konfigurasi politik itu mempengaruhi, Kak. Sangat mempengaruhi dinamika hukum. Karena kita ketahui bahwa berkaitan dengan politik itu sangat mempengaruhi produk-produk hukum kita. Okay. Apalagi sekarang kalau kita lihat di berita-berita, ya, kita membaca ataupun menonton beberapa konten, ya, podcast, itu memang membicarakan soal bagaimana hukum itu dalam tataran implementatifnya. Dalam hal ini aparat penegak hukum, Kak, seperti itu.
0: Oke, jadi ini memang sangat penting sekali, ya, apalagi tentang kebangkitan hukum ini bukan hanya dijadikan sebagai, tadi disampaikan, untuk kebangkitan nasional bukan hanya masalah historisnya saja, tapi ini juga terkait juga dengan masalah-masalah lainnya juga, ya, Pak Adi, ya. Oke, ya, dalam perspektif hukum tata negara, bagaimana semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui perlindungan hak dan kewajiban warga negara di era modern ini, Pak Adi?
1: Iya, baik, perlu saya sampaikan bahwa berkaitan dengan pembaruan hukum saat ini, bahwa bangsa Indonesia ini kan sudah lama dijajah oleh Belanda, ya, di mana memang Belanda juga pernah dijajah oleh Prancis, sehingga memang secara produk hukum itu kita masih terkontaminasi dari Eropa kontinental, seperti itu. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa memang bangsa Indonesia penuh dengan sejarah yang cukup panjang. Kalau berkaitan dengan konteks kearifan lokal, bahwasanya memang kita punya hukum sendiri, yaitu hukum adat. Betul. Gitu, ya. Nah, sehingga dengan adanya momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, saya rasa bahwa paradigma perkembangan hukum sekarang sudah berubah menjadi paradigma hukum yang modern. Artinya kita sudah meninggalkan paradigma yang sangat klasik. Dengan apa? Dengan momentum kita sudah ada KUHP Nasional, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang sudah diberlakukan per tanggal 2 Januari 2026. Bersamaan juga disahkan juga KUHAP, ya, yaitu juga berlaku bersamaan dengan KUHP per tanggal 2 Januari 2026. Nah, ini apa artinya? Artinya bahwa sekarang fase pembaruan hukum kita sudah fase di era yang lebih modern. Okay. Yang paradigmanya bukan lagi paradigma pembalasan, tapi juga paradigmanya adalah bagaimana bisa memulihkan keadaan seperti semula. Yang sekarang ini digaungkan oleh Kementerian Hukum ataupun aparat penegak hukum adalah restoratif justice, Kak, seperti itu.
0: Ya, Pak Adi, tadi disampaikan juga ini menarik, ya, terkait juga dengan hukum adat dan juga hukum modern dan juga masalah klasikal seperti itu. Ya, ini bagaimana cara pandang kita agar hukum adat dan juga hukum klasikal dan juga hukum modern ini tidak saling bertabrakan ini, Pak?
1: Iya, baik. Jadi memang perlu kita pahami bersama secara teoritis itu memang melahirkan suatu produk hukum itu tidak gampang, Kak. Ya, harus dari beberapa sudut pandang, ya. Karena secara teoritis dalam pembentukan produk hukum itu memang harus didasarkan adanya perencanaan dan kebutuhan. Nah, biasanya di dalam konsep negara yang demokratis itu maka lahirlah namanya pembaruan hukum berdasarkan responsif itu. Artinya memang betul-betul lahir dari partisipasi masyarakat. Okay. Karena sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan bahwa produk hukum itu dia lahir berdasarkan hasil konfigurasi politik pada saat produk hukum itu dibuat. Misalkan produk hukum itu dibuat di tahun 1945 sampai 1959 itu kan di era-era demokratisasi saat itu. Okay. Nah, dari 59 ke tahun 1969 itu sudah mulai masuk ke rezim yang otoriter. Okay. Ya, begitu pula juga nanti dari tahun 1969 ya atau 1966 sampai 1998 itu masih sama tetap otoriter ya. Nah, pasca reformasi lah itu kita berharap bahwa produk hukum kita sudah produk hukum yang bukan lagi otoriter tapi yang lebih responsif. Tetapi ini hanya sebagai simbol saja, tetapi secara implementatifnya kita masih otoriter dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kaitannya apa dengan hukum adat? Inilah yang sangat disayangkan apabila produk hukum kita ini masih ya secara simbolik itu mereka mengatakan itu responsif, tapi secara tataran prakteknya saya masih bisa katakan masih otoriter. Ya, otoriter artinya apa? Masih belum berpartisipasi atau melibatkan masyarakat ataupun tokoh masyarakat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga di lapangan itu selalu dibenturlah antara hukum positif dan hukum adat tadi, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, karena kenapa? Karena negara belum memilah mana yang hukum adat, mana yang hukum positif, ya. Tetapi di KUHP kita di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 itu sudah sekarang mengakui living law, hukum adat. Nah, tetapi sekarang tugas tanggung jawab kita di daerah adalah bagaimana menyiapkan produk daerah untuk mengantisipasi implementasi pelaksanaan dari living law tadi atau hukum adat tadi.
0: Oke. Okay. Begitu. Ya, ini menarik sekali ya kalau bicara tentang masalah hukum seperti itu. Ya, Pak Adi, kenapa kesadaran hukum ini penting bagi kehidupan berbangsa dan juga negara nih, Pak?
1: Iya, jadi kalau bicara soal penegakan hukum, bahwa penegakan hukum tidak hanya berhenti sampai di penindakan, tapi juga harus berhenti di sampai pencegahan. Okay. Ya, ini yang selalu menjadi salah dalam hal implementasi, karena kalau kita terlalu cenderung dalam hal penindakan, kita lupa dalam hal pencegahan, maka peristiwa-peristiwa hukum pidana ataupun tindak pidana kejahatan itu pasti sering terjadi, Kak. Nah, oleh sebab itu memang ini tanggung jawab negara, tanggung jawab daerah, tanggung jawab penegak hukum bagaimana mengupayakan agar tindakan-tindakan pencegahan itu lebih diprioritaskan daripada upaya penindakan. Contoh seperti pemberantasan korupsi, Kak.
0: Betul.
1: Kok sampai sekarang korupsi masih ada, ya kan? Kita lihat di berita-berita hampir setiap saat ya, baik KPK, kejaksaan ataupun kepolisian itu selalu melakukan penyelidikan-penyelidikan terhadap dugaan-dugaan tindak pidana korupsi. Ini menandakan bahwa pemerintah kita, negara kita terlalu cenderung dalam upaya penindakan tapi lupa dalam pencegahan. Karena pencegahan itu kan nanti muaranya adalah kesadaran hukum, kepatuhan hukum. Nah, ini sangat penting ketika rakyat kita kesadaran hukumnya tinggi, tingkat kepatuhan hukumnya tinggi, ya saya yakin tingkat kejahatan juga bisa menurun. Seperti itu, karena kita ketahui kalau secara data di seluruh lapas di Indonesia itu sudah overcrowding. Artinya kapasitas warga binaan itu sudah tidak bisa menampung lagi warga binaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, ini berpotensi secara studi ilmiah menyampaikan bahwa karena faktor overcrowding itulah menimbulkan yang namanya residivis. Terjadilah tindak pidana dalam lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Nah, ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa kita harus bisa menyadarkan diri. Maka tadi dari awal saya sudah sampaikan, Kak, bahwa momentum ini bukan bicara soal peristiwa historis tentang kebangkitan nasional ya, tetapi bagaimana negara harus bangkit dalam kesadaran hukumnya seperti itu.
0: Oke, ini kalau bicara tentang masalah pendidikan hukum ini. Ya, sejauh mana pendidikan hukum ini agar bisa diperkenalkan kepada masyarakat ini, Pak?
1: Iya. Baik, jadi di perguruan tinggi memang ada fakultas hukum ya, ada prodi ilmu hukum ataupun jurusan ilmu hukum yang dimana memang secara mendesain kurikulumnya adalah bagaimana para alumni kita, para mahasiswa itu terbentuk karakter yang kuat ya, karakter yang betul-betul bisa mengimplementasikan teori-teori yang ada.
0: Okay.
1: Nah, cuma biasanya teori itu dia berakhir, berhenti ketika dia menyandang gelar sarjana hukum. Tapi manakala dia masuk di dalam suatu sistem, maka teori itu dia akan hilang.
0: Okay.
1: Ya. Nah, ini ada satu pendapat dari Prof. Yusril, ya. Beliau mengatakan bahwa orang baik itu bisa menjadi jahat manakala sistem memaksa dia menjadi jahat. Okay. Nah, orang yang jahat pun dia bisa menjadi orang baik ketika sistem itu memaksa dia menjadi orang baik.
0: Okay.
1: Tadi saya sampaikan bahwa secara pendidikan tinggi hukum itu sudah mendesain kurikulum bagaimana mahasiswa bisa mampu memahami hukum. Tidak hanya di dalam dunia pendidikan, pembelajaran, tapi bagaimana tanggung jawab kita sebagai perguruan tinggi Tridharma melakukan pengabdian kepada masyarakat, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan tadi kepatuhan hukum dan juga kesadaran hukum. Akan tetapi sekali lagi, ketika anak-anak kami ini ketika sudah masuk di dunia profesi hukum, maka dia akan masuk dalam sebuah sistem.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya inilah tugas berat kita bersama bagaimana mendesain sistem kita agar sistem ini menjadi sistem yang baik sehingga orang yang tadi ya orang-orang jahat itu dipaksa menjadi orang baik kan, seperti itu. Ya.
0: Oke, okay. Ya Pak Adi, bagaimana peran hukum ya ini sebagai alat perubahan sosial dalam menjaga nilai-nilai nasionalisme dan keadilan pada momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, Pak?
1: Iya, jadi kalau memang kita melihat ya dan mempelajari manfaat hukum, itu memang salah satunya adalah hukum itu dijadikan alat rekayasa sosial.
0: Oke.
1: Okay. Artinya apa? Ketika kita ingin merubah perilaku masyarakat, maka kita harus mempunyai instrumen hukumnya, Kak. Ya, tidak mungkin kita bisa merubah perilaku masyarakat tanpa ada instrumen hukum. Ya, misalkan di daerah ketika dia ingin merubah bagaimana masyarakat itu patuh terhadap sampah, ya pasti kita akan mengeluarkan namanya produk hukum Perda tentang pelarangan pembuangan sampah. Cuma saat ini adalah dia hanya berhenti di sampai di produk hukum, tapi implementasi pengawasannya ini yang belum berjalan dengan efektif. Sehingga apa? Sehingga kontrol pengawasan kepada masyarakat tadi itu belum berjalan dengan efektif, dengan baik. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan bahwa saya ingin menyatakan bahwa hukum itu dia bisa dijadikan sebuah alat untuk melakukan suatu kejahatan. Ya, kita ketahui bersama bahwa tadi saya sampaikan bahwa hukum itu sebenarnya siwekianya adalah alat untuk melakukan perubahan.
0: Okay.
1: Ya, perilaku gitu ya. Tetapi ternyata ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan instrumen hukum itu untuk melakukan kejahatan. Ya, mungkin bisa dipahami apa maksud saya seperti okay. itu ya. Nah, kita lihat banyak para koruptor-koruptor itu melakukan tindak pidana korupsi, memperkaya diri, ya dia menggunakan instrumen hukum gitu.
0: Ya, ini menarik. Ya, ini biasanya, maaf nih kalau boleh lebih mendalam, ya biasanya pasal apa yang biasanya dipakai untuk para orang-orang ini?
1: Ya.
0: Untuk yang disampaikan tadi.
1: Baik, ya. Jadi itu kan biasanya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, Undang-Undang 31 tahun 99, ya, sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang 20 tahun 2001, ya, biasanya pasal-pasal yang dijerat itu adalah pasal 2 dan pasal 3. Ya, bagaimana memperkaya diri, menyalahgunakan kewenangan, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa dengan momentum ini, marilah kita harus merefleksikan diri agar hukum itu betul-betul dipakai untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Bukan dipakai ya untuk melakukan tindak pidana atau dipakai untuk melakukan kejahatan. Karena sekali lagi ya, tidak menjadi hal yang perlu ditutup-tutupi bahwa kebanyakan dalam proses-proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum yang saya sampaikan itu sudah masuk unsur-unsur politik ya yang punya kepentingan-kepentingan tertentu seperti itu. Titipan-titipan pasal dan sebagainya, kan gitu ya. Nah, ini yang nanti menyebabkan bahwa hukum itu dia akan menjadi baik manakala hukum itu dibuat berdasarkan hasil data yang jelas, hasil riset yang jelas. Karena kita selalu dengar bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan ataupun produk hukum, ini selalu saya sampaikan juga di kelas, di mahasiswa, bahwa naskah akademik itu sangat penting, Kak. Ya, bagaimana kita melahirkan produk hukum yang baik kalau tidak didasari dengan naskah akademik. Nah, naskah akademik itu ya tadi berarti peran dari mahasiswa, peran dari masyarakat, peran perguruan tinggi untuk melahirkan naskah akademik yang baik sehingga usulan-usulan norma-norma ataupun pasal yang tercantum di dalam naskah draft Perda itu bisa berkualitas, Kak. Jadi tidak mengejar kuantitas, tapi harus menjaga kualitas dari produk hukum itu.
0: Oke, jadi ini memang untuk masalah untuk pembentukannya sendiri ini memang juga harus ada apa ya, kalau dibilang juga ada akademiknya seperti itu.
1: Siap,
0: ya. Oke. Ya, apakah penegakan hukum di Indonesia saat ini sudah mencerminkan semangat kebangkitan nasional yang menjunjung persatuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat saat ini, Pak Adi?
1: Iya, kalau itu mungkin apa ya, kita harus punya data yang valid juga ya.
0: Okay.
1: Tetapi saya yakin dan optimis aparat penegak hukum kita ya, baik itu di pengadilan, di kejaksaan, ya, di kepolisian, dan juga teman-teman di advokat dan serta juga di lembaga pemasyarakatan, saya yakin mereka punya visi misi yang sejalan dengan Pak Prabowo ya. Oke. Di nawacitanya bahwa memang penegakan hukum itu harus ditegakkan, Kak. Nah, cuma problematikanya adalah mindset cara berpikir hakim, ya, jaksa ataupun penyidik itu kan berbeda-beda, Kak. Secara subjektifnya berbeda-beda.
0: Oke.
1: Ya, artinya apa? Bahwa memang peningkatan kapasitas SDM itu sangat penting. Untuk apa? Untuk bisa memahami hukum ini mau dibawa kemana. Karena hukum itu dia netral, Kak. Karena saking netralnya ini, dia bisa di ke kanan, dia juga bisa ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Karena saking netralnya hukum ini. Nah, sehingga ada game atau pameo hukum itu adalah, kalau hukum itu dia jelek, maka hukum itu bisa dijadikan baik manakala di tangan orang yang baik. Gitu, Kak. Artinya sejelek-jeleknya hukum itu, produk hukum itu, tapi ketika dijalankan dengan orang yang punya moralitas, punya integritas, saya yakin hukum itu bisa jadi hukum yang baik. Nah, ini menjadi tantangan kita nih ke depan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sehingga memang kalau kita lihat di pemberitaan-pemberitaan itu kan ada yang apa ya, mendukung penuh terhadap penegakan hukum, ada yang merasa dizolimi ya. Nah, karena seni hukum itu adalah seni berinterpretasi. Bagaimana kita bisa menafsirkan suatu norma-norma yang ada.
0: Okay.
1: Nah, makanya kenapa tidak heran kalau mungkin kakak ya menonton ya sidang pengadilan itu ketika jaksa menghadirkan saksi ahli ya. Di sisi dari penasihat hukum juga menghadirkan saksi ahli ya. Sama-sama ahli hukum tapi punya pandangan yang berbeda.
0: Berbeda.
1: Karena tadi seninya hukum adalah seni dalam hal penafsiran seperti itu.
0: Jadi ini kalau bisa dikatakan yang bisa menafsirkan hukum ini orang-orang yang memang ahli di bidangnya seperti itu, Pak?
1: Iya, jadi artinya yang saya katakan tadi bahwa seninya hukum tadi itulah seni dalam hal melakukan penafsiran. Ya.
0: Okay.
1: Nah, bagaimana ahli ini ketika dihadirkan dalam persidangan ini bisa meyakinkan hakim? Karena hakim itu dia punya palu, palulah itu yang nanti akan dibawa apakah palu ini akan berfungsi untuk menciptakan keadilan, berfungsi untuk menciptakan kemanfaatan, atau berfungsi untuk menciptakan namanya kepastian hukum, Kak. Karena sekali lagi, hakimlah yang punya hati nurani yang bisa memberikan rasa keadilan tadi, seperti itu. Dengan palunya ya, Kak.
0: Okay.
1: Nah, sehingga sehebat apapun ahli, tapi kalau seumpamanya hakim tidak terlalu meyakini, karena hakim kan dia adalah, ada istilah pameo dalam terjemahan hukum adalah hakim itu maha mengetahui, Kak. Artinya walaupun ahli dihadirkan, tapi sebenarnya kita meyakini bahwa lebih paham hakim daripada ahli.
0: Okay.
1: Seperti itu. Cuma yang namanya hakim ya manusia biasa, punya keterbatasan, sehingga dia juga butuh referensi-referensi dari para ahli-ahli ini.
0: Baik. Ya, Pak Adi, apa tantangan terbesar ini dalam mewujudkan hukum yang adil bagi semua masyarakat ini, Pak?
1: Iya. Tantangan terbesar tadi saya sampaikan bahwa kita bukan bicara soal substantif dari produk hukumnya semata, tetapi juga bagaimana dari segi strukturnya ya. Dalam teori penegakan hukum atau sistem hukum ya, saya mengutip pendapatnya Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum yang baik adalah ketika ada tiga unsur, Kak. Yang pertama secara struktur kelembagaan, secara substantif artinya regulasi ya, undang-undang, dan yang terakhir adalah culture, kebudayaan hukumnya seperti apa. Nah, tiga ini harus sejalan, Kak, dan seirama. Kalau tadi saya sampaikan bahwa secara struktur ya, secara kelembagaan itu tidak ditata ya, tidak dilakukan reformasi di dalam tubuh internal baik kekuasaan kehakiman ya, pengadilan, di dalam tubuh Polri, kejaksaan ya, dan juga teman-teman di advokat serta dari pemasyarakatan, Nah ini nanti tujuan hukum kita yang menciptakan rasa keadilan nanti tidak bisa terpenuhi, Kak. Karena kenapa? Karena masing-masing instansi ini atau masing-masing lembaga ini punya standarisasi yang berbeda, Kak, dalam penanganan hukum. Iya, artinya ketika di level kekuasaan hakiman, dalam hal ini hakim punya aturan internal tersendiri, mereka punya surat edaran Mahkamah Agung, punya peraturan Mahkamah Agung. Begitu juga di kejaksaan, mereka punya peraturan Jaksa Agung. Kalau di kepolisian berarti ada peraturan Kapolri. Nah, ini mereka nih harus ada harmonisasi di sini, Kak, agar dalam menangani kasus-kasus tindak pidana dalam upaya penegakan hukum itu harus sejalan dengan niat untuk menciptakan yang namanya keadilan. Nah, karena kita selama ini selalu menggaungkan keadilan tapi lupa namanya pri kemanusiaan. Nah, ini juga yang salah, karena sekali lagi produk-produk hukum kita ini, ya, ada suatu riset, ya, disertasi itu temuannya adalah bagaimana ke depan itu produk hukum kita itu harus berbasis Pancasila, Kak. Iya, artinya sila 1, 2, 3, 4, 5 itu harus masuk ke dalam setiap norma-norma atau di dalam batang tubuh produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah, seperti itu.
0: Oke, ya Pak Adi, kita tahu ya bahwa saat ini mungkin kepercayaan masyarakat ya kepada penegak hukum mungkin saat ini sedang, ya bisa dibilang juga agak turun, seperti itu. Ya, ini bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum ini, Pak?
1: Baik.
0: Ya, karena biasanya kita tahu bahwa ya mungkin bagi masyarakat penanganannya yang lama atau mungkin juga yang tidak sesuai dengan keinginan, seperti itu bagaimana, Pak?
1: Iya, jadi kalau kita bicara soal efektivitas atau optimalisasi ya dari penegakan hukum, kita tidak boleh melihat dari satu sisi yang lain atau satu informasi, tapi kita harus melihat secara utuh, Kak. Artinya, coba kita membayangkan kalau sumber daya kita ya di dalam Polri misalkan, dalam hal ini mungkin di kalau level daerah kabupaten berarti di Polres, kalau satu hari itu ada 5 atau hingga 10 pengaduan ataupun laporan dengan jumlah SDM ya, dalam hal ini di Reskrim ya, di satuan Reskrim ataupun di SPKT yang sangat terbatas, ya pasti kita sudah bisa membuat suatu hipotesis dugaan sementara bahwa tidak akan optimal ketika 5 hingga 10 laporan dalam sehari itu ditangani dengan beberapa penyidik ataupun beberapa anggota yang ada di SPKT. Okay. Ya samalah dengan pekerjaan-pekerjaan kita di instansi-instansi dimanapun, ketika pekerjaan itu numpuk, beban itu terlalu besar ya, tidak sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada, ya saya rasa itu tidak akan optimal dan tidak akan efektif. Artinya jangan sampai kita menilai bahwa kita ketika membuat satu laporan pada hari ini dan mau langsung instan besok harus bisa diproses, ya saya rasa kita harus bijak juga dalam hal melihat kondisi dalam sumber daya yang ada, ya begitu pula di kejaksaan ataupun di hakim ya. Kalau saya pernah ke pengadilan negeri Jayapura itu luar biasa, Kak, ya sidangnya sampai malam. Kenapa? Karena sumber daya yang ada, artinya hakim itu sangat terbatas, ya hakim itu sangat terbatas, sehingga perkara-perkara itu disidangkan mulai dari pagi sampai larut malam, Kak. Nah, makanya saya menghimbau bahwa masyarakat ya kita harus tadi bijak juga melihat kondisi dari aparat penegak hukum kita. Ya saya yakin mereka bekerja melayani dengan sepenuh hati. Tinggal kita saja yang harus bisa mengerti ya kondisi mereka. Nah, beda kalau ada oknum-oknum ya, Kak, ya. Yang artinya ya ada intervensi lain sebagainya, kita nggak tahu ya, yang perkaranya harus bisa diselesaikan tapi ya mereka mungkin menyelesaikan di luar rambu-rambu yang ada, seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Adi, bagaimana generasi muda ya khususnya mahasiswa hukum ini bisa mengimplementasikan semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini melalui kesadaran hukum dan sikap kritis terhadap isu sosial saat ini?
1: Iya, baik. Terkait soal peran pemuda ya, maka tadi saya sampaikan dari awal, Kak, bahwa penegakan hukum kita itu tidak hanya berhenti di prinsip atau pondasi yang namanya keadilan, Kak. Tetapi juga harus menggandeng yang namanya pri kemanusiaan. Ini yang biasa kita lepas dari yang namanya pri kemanusiaan. Okay. Ya, mau menuju keadilan tapi kalau tidak ada sentuhan ya, tidak ada landasan di pri kemanusiaan, saya yakin juga tidak akan tercipta keadilan, karena yang namanya keadilan itu kan abstrak, Kak. Ya, abstrak. Mungkin pihak penggugat merasa putusan hakim itu ya sudah adil, tapi kalau pihak tergugat mengatakan itu tidak adil, ya tidak tidak bisa kita katakan ada keadilan, karena pada prinsipnya keadilan itu kan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa ya. Okay. Kita sebagai manusia tidak bisa memberikan rasa keadilan, karena itu sangat abstrak kalau di dalam dunia ya gitu ya. Nah, kecuali nanti di dunia di akhirat ya akan akan diberi putusan yang seadil-adilnya seperti okay. itu. Nah, dalam konteks peran dari pemuda, kalau kita ya saat ini meninggalkan legacy ya, mewariskan potret atau praktik penegak hukum yang tidak berkeadilan, tidak berkeprimanusiaan, ini nanti yang menyebabkan praktik-praktik itu akan jalan terus, Kak. Sehingga ini menjadi momentum ya kebangkitan nasional kita, bahwa kita harus mengkoreksi ya produk hukum kita, kita mengkoreksi aparat penegak hukum kita yang menjalankan hukum tadi, karena sekali lagi hukum itu sifatnya netral, tergantung siapa yang membawa hukum itu, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau juga bahwa tidak hanya peran pemuda, Kak, tapi juga peran dari pers juga ini sangat penting. Karena undang-undang pers itu kan mengamanatkan bahwa pers itu harus mengontrol pemerintah ya. Okay. Oleh sebab itu di negara-negara yang maju, berkembang ya, seperti di Belanda, itu mereka mengontrol setiap putusan-putusan pengadilan, Kak. Iya, jadi hakim bagaimana ketika dia setelah memutuskan itu, pers betul-betul mengontrol, mengoreksi putusan. Nah, tetapi saat ini terbalik, Kak. Ya. Dunia penegakan hukum kita dijadikan bahan pemberitaan oleh pers, sehingga pers membangun suatu opini bahwa sudah orang itu bersalah, padahal asasnya kan presumption of innocence, asas praduga tak bersalah.
0: Okay.
1: Tetapi kan saat ini kalau kita lihat di pemberitaan-pemberitaan baik di nasional maupun tingkat lokal, itu ketika diumumkan ini tersangkanya dalam masih tahap proses penyidikan, pers sudah membangun suatu opini bahwa dialah pelakunya, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita koreksi bersama, bahwa pers itu harus menyeimbangi pemberitaan. Karena sekali lagi, pers tugasnya adalah selain mengontrol kebijakan pemerintah, tapi juga mengontrol di dunia penegakan hukum, terutama di dunia proses penyidikan, misalkan proses penuntutan, terutama di proses pas putusan, Kak. Sehingga putusan itu betul-betul harus kita melakukan namanya eksaminasi. Nah, di mana peran perguruan tinggi? Nah, perguruan tinggi juga punya peran yang penting. Kalau di negara-negara Belanda itu, Kak, setiap putusan-putusan pengadilan itu dibentuk tim hukum, tim dosen berserta mungkin dengan para mahasiswa untuk melakukan eksaminasi atau anotasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang dianggap tidak berkeadilan dan berkeprimanusiaan. Nah, itu yang sangat penting saat ini. Nah, tetapi kami di Fakultas Hukum Universitas Musamus belum terlalu familiar dengan terkait eksaminasi putusan, tetapi mungkin ini juga menjadi catatan bagi kami juga agar memang di momentum kebangkitan nasional ini perguruan tinggi harus hadir.

0: sendiri bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum ini perlu adanya komitmen, Kak. Ya, komitmen bersama. Agar apa? Agar kita bisa menciptakan daerah kita, daerah yang sangat kondusif, aman, tentram, tertib. Okay. Karena kalau tidak kita patuh terhadap hukum, ya tingkat kriminalitas di khususnya di Merauke ini bisa tinggi. Ya, sehingga saya mengajak agar kita selain menciptakan yang namanya kesadaran hukum, tetapi juga pemerintah dalam hal menghasilkan produk-produk hukum itu harus berbasiskan yang tadi prinsip responsif tadi. Betul-betul melibatkan partisipasi masyarakat ataupun tokoh masyarakat. Dan pijakannya harus naskah akademik. Jangan dibalik, produk hukumnya sudah jadi, baru naskah akademiknya dibuat. Nah, sekali lagi, kita tidak mengejar kuantitas produk hukum, tapi kita juga mengejar namanya kualitas dari produk hukum itu sendiri. Kalau kita bergandengan tangan, ya bersinergi semua lapisan masyarakat, stakeholder yang ada, ya saya yakin Merauke tetap bisa kita katakan kota yang damai, ya. Ketika masyarakat itu betul-betul patuh terhadap hukum yang ada.
1: Baik, terima kasih Pak Adi sudah hadir ya di studio Pro 1 RRI Merauke di program obrolan kita ya di siang hari ini, program Sanksi. Terkait juga dengan kebangkitan hukum, apakah pemuda Merauke sudah berkontribusi dukung masyarakat lewat bidang hukum ya di obrolan kita di siang hari. Terima kasih Pak Adi. Dan tentunya pendengar Anda masih terus ya bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, dan tadi baru saja Anda dengarkan program Sanksi bersama Dr. Mulyadi Alrianto Tajudin SHMH, dosen ilmu hukum Universitas Musamus Merauke. Pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Merauke.

adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 11.29 menit, dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Prosatria dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Almindo Maturbongs dalam rangkaian Merauke siang hingga nanti di Merauke sore nantinya. Dan tentunya segala informasi dan hiburan pada Merauke siang hingga Merauke sore nanti akan kami hadirkan untuk Anda di Prosatria dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan informasi tentang Anda tempat nanti di pukul 12 lebih. Ya, 12 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan doa Ratu Surga untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu rohani jelang di pukul 12 untuk Anda dengarkan dan ikuti bersama doa Ratu Surga.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat

0: dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.

5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan masyarakat Indonesia tentang pentingnya persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kebangkitan nasional bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi semangat yang harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, dan suku. Perbedaan tersebut menjadi kekuatan besar apabila dijaga dengan semangat persaudaraan dan saling menghormati. Dalam kehidupan saat ini, masyarakat diajak untuk bangkit bersama membangun lingkungan yang damai, aman, dan produktif. Semangat gotong royong perlu terus dipelihara agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan kebersamaan dan semangat persatuan, Indonesia dapat terus berkembang menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Mari bersama menjaga semangat kebangkitan nasional demi Indonesia yang lebih baik.

informasi selengkapnya dikutip dari laman id.wikipedia.org. Ya, Kota Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara Indonesia, dan Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan serta pesisir sungai yang merupakan tanah reklamasi. Kota ini memiliki 408.300

ataupun dalam makna yang sama, nama Manado atau yang sering disebut oleh Manado sebagai informasi awal kota Manado di suatu lokasi ditemukan dalam tulisan Valentich tahun 1724 yang tertera dalam peta laut yang kemudian dibuat oleh Nicolaus Deslings di tahun 1541 dan peta laut yang dibuat oleh Laco di tahun 1590. Sejarah singkatnya, awal mula kota Manado menurut legenda dulu berasal dari Wanuawena, sebutan penduduk asli Minahasa.

ternyata menurut sejarah pada abad itu ada juga kota Manado telah didatangi oleh orang-orang dari luar negeri. Nah, Manado sendiri mulai digunakan pada tahun 1623 mengganti kata nama dari Fort Hudson atau Manado. Geografisnya kota Manado terletak di

juga ada lainnya seperti Rano Tana, Winangun, Wawonasa, dan juga

0: terus aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
0: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan mantap.

informasi terakhir untuk Anda seputar Kota Manado. Kembali ke penduduk, agama yang dianut adalah Kristen, Islam, dan juga Katolik, serta Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berdasarkan data Kemendagri, di tahun 2024 jumlah persentase penduduk yang beragama Kristen mencapai 68,21%, dengan

0% dan Konghucu 0,06%. Bahasa yang digunakan juga di Kota Manado dan di wilayah utara pada umumnya disebut bahasa Manado atau bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri adalah bahasa yang menyerupai bahasa Melayu Maluku Utara dengan beberapa kosakata yang berasal dari bahasa Ternate. Adapun pendidikan untuk tingkat pendidikan yang ada di Kota Manado mulai dari fasilitas pendidikan dasar hingga perguruan tinggi baik kedinasan maupun negeri dan swasta sampai 2022 tercatat memiliki 447 institusi pendidikan dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Universitas Samratulangi dan juga Universitas Katolik de La Salle yang merupakan universitas yang terkenal di wilayah Kota Manado. Budaya dan gaya hidup, musik tradisional dan sejarah Manado dan sekitarnya

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, tunggu.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10 ribu ton batu bara, kita hanya laporkan 5 ribu ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit. Itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua. Ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini?

50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara-saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian?

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Ya, pendengar bersatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, saat ini Anda akan berjumpa bersama-sama untuk Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ada penelpon pertama kita, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bang Freddy ya.
1: Dari Angga Yusuf di Jambi.
0: Oh, Pak Angga Yusuf di Jambi, apa kabarnya Pak Angga?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah ya, iya. Untuk siang hari ini mau request lagu apa nih Bang Angga?
1: Dengan Bang Yogi ya.
0: Aldo.
1: Oh yalah, salamnya, lagunya nih, Birunya Rindu dari Ikke Nurjana.
0: Oke, Birunya Rindu, boleh salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Aldo, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Kemudian ada Bang Erwan ya di Aceh, ada Bang Nasrun, ada Ibu Tri, ada Mas Kojo, ada Ibu Farida, ada Abdurrahim, Ahmad Erwan, ada Ibu Natalia, Mang Ajung, Bang Luhut, Putra Pame, Purnama Sari, ada Martel, Putra Pamer, untuk semua lah tanpa terkecuali dari Agamah. Selamat siang, untuk menyambang Aldo, ya. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Dangdut adalah kita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Angga di Jambi ya, dan ya pendengar masih dapat bergabung bersama kami di Prosatara. Oke. Dalam acara produk berdonor adalah kita di nomor telepon 0971-33-0745 ataupun di via SMS nomor 0852-75-11-2433. Aldo senantiasa menanti atensi Anda untuk bergabung bersama-sama dalam acara produk dangdut adalah kita. Dan ya, berikut Anda akan kami hadirkan requestan lagu dari Pak Angga Yusuf di Jambi ya. Birunya Rindu dari Ikke Nurjana. Dan juga akan Aldo hadirkan dua lagu lagi. Dan itu tentu menanti atensi Anda pada siang hari ini. Dan dua lagu tersebut ada Badria dari Caca Handika dan juga Roma Irama dari Ita Pengangguran. Iya, ternyata ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, nampaknya putus ya. Boleh dapat bergabung nantinya setelah beberapa tembang lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda di Merauke siang ini, terkhususnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling. Apaan, Bang?
2: Ini, Bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi, Bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu, Bang?
1: Iya, jangan.

kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi siaran ini. Rabu 20 Mei 2020. Nomor 2751 02433.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang,

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya, Yalin, panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
6: 3 weeks later.
5: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
7: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Yang inilah suara hatiku. Tanpa kamu hidup.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Rabu 20 Mei 2026. Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya, Almindo Matur Bongs. Kita awali berita yang pertama, sebanyak 32 anak asli Papua Selatan mengikuti seleksi jalur mandiri calon mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Jawa Tengah. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Seleksi jalur mandiri itu dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta beserta jajaran di Sekolah Menengah Pertama YPK Merauke yang diikuti 32 orang berasal dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah Papua Selatan, yakni Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Kabupaten Asmat. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta membuka seleksi jalur mandiri bagi putra-putri asli Papua Selatan lantaran pemerintah provinsi setempat telah menjalin kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Seleksi tersebut dikoordinir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan pihaknya telah membangun kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk membentuk sumber daya manusia di bidang kesehatan.
2: Tiga jenis pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan akademik, adalah S1, S2, S3 yang sifatnya akademik, pengembangan ilmuwan dan pengetahuan. Dan yang kedua adalah jenis pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini pendidikan keterampilan, yaitu program-program diploma, diploma 1, diploma 2, diploma 3, bahkan D4. Dan ada S1 terapan, S2 terapan, dan S3 terapan. Yang mana pada pagi hari ini, anak-anak sekalian akan mengikuti seleksi untuk program vokasi S1 terapan MLS Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah jenis pendidikan profesi. Nurse, perawat, kemudian ada bidan. Jadi pendidikan profesi itu adalah license atau lisensi untuk seseorang yang bekerja dalam bidang profesi.
1: Ia berharap melalui kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Politeknik Kemenkes Yogyakarta ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Senin kemarin menggelar Rakerda dan Diklat Daerah dalam memperkuat arah organisasi dan kapasitas pengusaha muda di Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.

0: Pelaksanaan Rakerda HIPMI mengangkat tema Stronger Together, Solidaritas, dan Kompetensi Menuju Sukses Bersama. Ketua Panitia Rakerda dan Dikletda BPD HIPMI Papua Selatan, Amadea Sampai Padang, menyampaikan Rakerda bukan sekedar agenda rutin organisasi, namun menjadi ruang konsolidasi besar untuk memperkuat solidaritas dan menyusun langkah strategis organisasi ke depan. Amadea menjelaskan, Dikletda juga menjadi bagian penting dalam proses kaderisasi HIPMI Papua Selatan. Melalui kegiatan itu, HIPMI ingin melahirkan pengusaha muda yang tangguh, visioner, adaptif, dan mampu membangun kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Untuk melahirkan pengusaha muda yang tangguh, visioner, adaptif, dan memiliki semangat kolaborasi dalam membangun perekonomian di Papua Selatan. Kami meyakini bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya bergantung pada kekuatan sumber daya alam, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, khususnya generasi muda yang berani berwirausaha, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
0: Menurut Amadea, kemajuan Papua Selatan tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam semata. Kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang berani berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja, menjadi faktor utama pembangunan daerah. Ia berharap HIPMI Papua Selatan dapat menjadi rumah besar bagi kader pengusaha muda yang aktif, inovatif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah. Jessica Ardana melaporkan.
2: Berita selanjutnya, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Iswanto mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mempersiapkan sumber daya manusia di

0: bidang kesehatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Hal tersebut disampaikan Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Ismanto pada kegiatan pembukaan seleksi jalur mandiri calon mahasiswa baru khusus anak asli Papua Selatan di SMP YPK Merauke. Menurut Ismanto, ini merupakan yang kedua kali setelah sebelumnya dilakukan juga seleksi pada tahun 2024 lalu. Pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang berkomitmen kuat untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dikatakan calon mahasiswa ini diharapkan mampu mengembangkan diri, memiliki skill dalam bidang keperawatan anestesiologi karena di Indonesia terdapat 38 Poltekkes Kemenkes di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2: Kami sangat betul-betul mengapresiasi pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang memiliki komitmen kuat untuk membangun SDM yang ada di Papua Selatan ini. Dan sudah betul-betul memikirkan ke depannya. Ketika rumah sakit nanti sudah ada dokter spesialisnya, sudah ada alat-alatnya, tapi kadang-kadang kita terkendala masalah SDM-nya. Dan sehingga cepat sekali kalau mahasiswa ini kemudian nanti bisa ikut mengembangkan diri, memiliki skill dalam bidang keperawatan anestesiologi.
1: Menurut Ismanto, kampus yang dipimpinnya itu memiliki 6 jurusan, yakni jurusan keperawatan, di dalamnya ada prodi keperawatan anestesiologi, jurusan kebidanan, jurusan teknologi laboratorium medis, jurusan kesehatan gigi, jurusan kesehatan gizi, dan jurusan kesehatan lingkungan. Dari 17 program studi, sudah terakreditasi unggul semua dan masuk dalam kategori bersaing dengan Poltekkes lainnya di Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Satres Narkoba, Polres Merauke bersama Polsek Merauke Kota dan Polsek Kawasan Pelabuhan Laut menggerebek lokasi produksi minuman keras lokasi lokal jenis kopi di Jalan Irian Bakti sebelah Gudang Bulog Kabupaten Merauke. Penggerebekan terjadi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Timur, kurang dari 1 jam setelah tim opsional menerima informasi dari masyarakat melalui media sosial info kejadian Kota Merauke. Tim gabungan langsung dipimpin personel Satres Narkoba dan melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga menjadi tempat produksi kopi. Petugas menemukan barang bukti berupa 3 ember plastik warna hijau dan hitam, 1 dandang aluminium, 1 galon, serta 1 bambu suling yang digunakan untuk proses fermentasi. Terduga pelaku berinisial KYS usia 28 tahun warga Jalan Yosudarso, Kelurahan Maroh langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Merauke, Kota bersama seluruh barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasatres Narkoba Polres Merauke menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat dan juga ia menegaskan produksi dan peredaran kopi ilegal berpotensi memicu gangguan Kamtibmas serta masalah kesehatan. Polres Merauke berkomitmen tidak memberi ruang bagi aktivitas ilegal tersebut dan patroli serta razia rutin akan terus dilakukan untuk mencegah meluasnya jaringan produksi dan distribusi minuman keras lokal di wilayah hukum Polres Merauke. Lintas sore ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Berita selanjutnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Papua Selatan komitmen membangun pengusaha muda Papua Selatan yang mandiri, berdaya saing dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Berikut laporan Jessica Ardana.
3: Saat pelaksanaan Rakerda dan Diklabda HIPMI Senin kemarin, Ketua Umum BPD HIPMI Papua Selatan Nixon Pampang menegaskan komitmennya membangun pengusaha muda Papua Selatan yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Menurut Nixon, pengusaha muda Papua Selatan tidak boleh puas hanya menjadi perantara atau subkontraktor level bawah. Namun, harus berani naik kelas melalui kolaborasi dengan pemerintah, perbankan, hingga pelaku usaha lainnya. Pihaknya menetapkan 4 pilar utama dalam membangun HIPMI Papua Selatan ke depan, dimulai dari menciptakan ekosistem usaha yang kolaboratif. Di kepemimpinannya, Nixon ingin menghapus sekat antara pengusaha kecil, menengah, hingga besar agar seluruh anggota HIPMI dapat tumbuh bersama dalam iklim usaha yang sehat dan dinamis.
4: Supaya teman-teman HIPMI yang ada di Papua Selatan boleh, yang pertama pastinya kita sejahtera dulu, dan pastinya kita akan berdampak baik, berdampak ekonomi untuk teman-teman, keluarga, bahkan orang-orang yang di sekitar kita. Dalam rangka ini, saya ingin menempatkan empat pilar utama yang akan kita fokuskan bersama, yaitu adalah pertama, ekosistem yang kolaboratif. Kita akan memecah sekat-sekat pengusaha muda, baik yang pengusaha kecil yang baru bertumbuh, baik pengusaha menengah, pengusaha besar, bahkan nanti jadi pengusaha konglomerat. Kita harus bisa berlaju bersama, kita bangun bersama HIPMI Papua Selatan dengan baik. Dan saya yakin dan percaya dengan keteguhan hati, dengan bersama-sama kita bergotong royong, sekat-sekat itu tidak akan ada.
3: Nixon Pampang mengatakan HIPMI Papua Selatan juga mendorong hilirisasi dan modernisasi sektor usaha daerah, mengingat potensi besar Papua Selatan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, dan energi harus diolah menjadi produk bernilai tambah melalui pengolahan, branding, dan digitalisasi. HIPMI Papua Selatan akan hadir memfasilitasi legalitas usaha, sertifikasi, hingga akses permodalan bagi UMKM dan startup lokal. Ia berharap organisasi HIPMI yang dipimpinnya dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang transparan, profesional, dan berbasis data. Jessica Ardana melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Ketua Bidang Pertanian BPP HIPMI Pusat Hadi Nainggolan menyoroti kendala yang dihadapi pengusaha lokal Papua Selatan dalam pengerjaan proyek strategis nasional. Berikut laporan Jessica Ardana.
3: Dalam pelaksanaan Rakerda HIPMI Papua Selatan, Ketua Bidang Pertanian BPP HIPMI Pusat Hadi Nainggolan menyoroti kendala yang dihadapi pengusaha lokal Papua Selatan dalam pengerjaan proyek strategis nasional. Salah satu persoalan yang disinggung yakni keterlambatan alat berat meski kontrak pekerjaan telah berjalan. Ia mengaku telah menerima berbagai laporan dari pelaku usaha konstruksi lokal. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang perlu segera diselesaikan agar pengusaha daerah mampu bersaing. Hadi menegaskan pihaknya akan terus mengawal keterlibatan pengusaha Papua Selatan dalam proyek pembangunan di daerah sendiri. Ia menilai selama ini pengusaha lokal masih sering ditempatkan hanya sebagai pendukung perusahaan nasional dalam berbagai pekerjaan strategis.
5: Tapi kita dorong bagaimana kawan-kawan khususnya yang ada di Maroke dan sekitarnya, Papua Selatan, kita dorong bisa menjadi kontraktor-kontraktor besar yang memang main di sektor pemerintahnya. Gitu. Ini komitmen kita, dan sekali lagi terkait tentang pekerjaan yang hari ini ada di depan mata, cetak sawah rakyat ataupun optimasi lahan rawa ataupun yang berhubungan dengan pengembangan kawasan strategis nasional yang ada di Papua Selatan, saya siap terus membantu kawan-kawan, mengasistensi kawan-kawan, dan saya sudah dengar juga masih ada kendala, ya kan? Jadi alat-alat berat sudah turun, ya kan, tapi kontrak belum turun gitu ya, itu BPTN, ya kan. Ya, nanti kita follow kembali, dan itu komen saya sudah komunikasikan. Tentu secara dukungan pemerintah pusat kita terus gedor.
3: Menurut Hadi Nainggolan, pengusaha lokal yang masih ditempatkan sebagai pendukung perusahaan nasional harus diubah agar pelaku usaha daerah dapat menjadi kontraktor utama dalam proyek pembangunan kawasan strategis nasional di Papua Selatan, dan dukungan pemerintah dinilai penting, namun harus diiringi peningkatan kualitas dan kemampuan pelaku usaha lokal. Ia juga mengingatkan pengusaha konstruksi di Papua Selatan untuk memperkuat kompetensi agar mampu menjawab tantangan pekerjaan di wilayah rawa dan kawasan pengembangan baru, mengingat keberhasilan pengusaha lokal hanya dapat tercapai jika komitmen dan kemampuan berjalan beriringan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, Polsek Tanamiri menangani kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan dua warga meninggal dunia di Kampung Sumber Harapan Jalur 3, Distrik Tanamiri, Merauke, Kamis pagi. Peristiwa berawal dari aksi pemalangan di Tugu LB Murdani oleh sekelompok massa saat para korban dan warga sedang menghadiri acara komuni pertama di salah satu rumah warga. Kapolsek Tanah Miring Ibda Wilustono menerima laporan masyarakat pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Anggota piket langsung menuju lokasi dan mendapat informasi bahwa satu korban telah meninggal di Puskesmas Tanah Miring. Dua korban meninggal dunia akibat penganiayaan yaitu YPK usia 26 tahun dan FW alias SK usia 22 tahun. Korban YPK mengalami luka sobek di belakang kepala dan kedua tangannya, sedangkan korban FW mengalami luka tusuk di bagian belakang tubuh sebelah kiri. Kapolsek bersama personel mendatangi TKP di Kampung Sumber Harapan, namun pelaku sudah tidak berada di lokasi. Petugas memasang garis polisi dan memeriksa sejumlah saksi. Ibda Wilustono menyatakan polisi masih memburu terlapor yang identitasnya masih dalam penyelidikan. Masyarakat diminta segera melapor ke Polsek jika mengetahui keberadaan terduga pelaku dan tetap menjaga situasi Kamtibmas. Sekian pendengar Lintas Sore hari ini, saya Almin Domaturmos mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung, sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: peribahasa daerah Malin.
1: Kofetoka oleba epe waningapka asda pomed.
0: Artinya, perbedaan itu suatu keindahan. Keindahan ini patut kita syukuri karena anugerah Tuhan.

dalam acara Indonesia Cerdas. Berisikan informasi terkait strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, dan layanan pendidikan inklusif. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: enggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ya pendengar, berikut akan kami hadirkan Anda satu buah informasi Indonesia Cerdas yang berisikan informasi terkait strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, layanan pendidikan inklusif melalui Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Dan berikut informasi untuk Anda terkait dengan Antonius Banepa perkuat program pengentasan kemiskinan di Rotendao. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao menyiapkan langkah baru untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu melalui pemanfaatan teknologi digital dan tenaga kerja lokal. Gagasan tersebut digagas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Rotendao Antonius Banepa sebagai proyek perubahan dalam pendidikan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2026. Antonius menegaskan keberhasilan inisiatif tersebut

Dalam skema kerjasama yang disusun Dinas PUPR berperan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sementara Diskominfo Staffer mendukung pengembangan sistem digital Hololog dan data calon penerima manfaat dicatkan oleh Dinas Sosial. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah daerah menghargai keterlibatan masyarakat miskin dalam proyek pembangunan semakin meningkat sekaligus memperluas peluang kerja di wilayah.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Booking sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433.

0: Tes kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Yerwin.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar Bersatu dan Merauke berkata-kata, kami hadirkan untuk Anda 3 buah pemberitahuan. Dan pemberitahuan yang pertama dari Kepala Kelurahan Kamahedi Duga, Distrik Merauke.

berasal dari Kepala Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke. Seluruh ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan yakni 9 tanah yang terletak di Jalan Gudang Arang RT 11 RW 3 dengan ukuran luas panjang 12 meter persegi dan 20 meter persegi, luas 240 meter persegi, dikabat sebatas sebagai berikut. Sebelah utara milik Hugo Rumkoa dan sebelah barat tanah milik Thomas Ifak Dalam, serta sebelah timur dan sebelah selatan tanah milik Haji Abu Katmas. Tanah tersebut adalah benar-benar milik saudari Mariam Sarwadan dan dijual belikan kepada saudara Tobias Balubun. Bagi yang merasa keberatan tentang tanah yang dimaksud di atas dan diharapkan untuk datang melapor ke Kantor Kelurahan Kamahedoga Distrik Merauke selama-lambatnya 2 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan. Pemberitahuan selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih ide cerita pendek, film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat diantaranya ada 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan panduan mekanisme

Yang dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi Pele Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLM bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei BPSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan masyarakat, dan juga turut diharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, berikutlah 3 buah informasi ataupun pemberitahuan untuk Anda pada Merauke sore ini.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah di-

Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Horn berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen.

tenja atau ikan selingu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan tenja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan tenja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan tenja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan tenja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi. Dan selanjutnya dikatakan rakda.

0: belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi salah satu momentum penting untuk memperkuat kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Nilai kebersamaan yang diwariskan para pendahulu bangsa menjadi pondasi penting dalam membangun Indonesia. Semangat gotong royong mencerminkan kepedulian antar sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui kerjasama, saling membantu, dan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Di era modern saat ini, masyarakat sering dihadapkan pada berbagai tantangan sosial yang membutuhkan kepedulian bersama. Karena itu, semangat kebangkitan nasional perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi banyak orang. Melalui Hari Kebangkitan Nasional, seluruh masyarakat diajak untuk terus menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Dengan gotong royong dan semangat kebersamaan, Indonesia akan terus bangkit menjadi bangsa yang maju, kuat, dan penuh harapan. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum refleksi bagi masyarakat Indonesia untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Di era digital saat ini, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Kemajuan teknologi memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk belajar, berkarya, dan membangun usaha. Namun di sisi lain, perkembangan digital juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan rendahnya literasi digital. Karena itu, masyarakat diajak untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak. Generasi muda perlu memanfaatkan media digital sebagai sarana pendidikan, kreativitas, dan pengembangan diri. Semangat kebangkitan nasional juga dapat diwujudkan dengan mendukung produk lokal, memperkenalkan budaya Indonesia, serta membangun komunikasi yang positif di ruang digital. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, berkarya, dan menjaga persatuan bangsa di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup, dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hayren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hayren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

ikuti dan dengarkan tadi kumandang azan maghrib untuk Anda, terkhususnya kaum muslimin dan muslimat. Dan waktu telah mencukupi pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur, menandakan waktu jam Nina saya telah usai untuk menemani waktu Anda di Merauke siang hingga Merauke sore ini. Dan nantinya sampai jumpa di esok hari pukul 5 pagi dengan saya, Almedo Matepus, dalam rangkaian Merauke pagi nantinya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

kegiatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi salah satu momentum penting untuk memperkuat kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Nilai kebersamaan yang diwariskan para pendahulu bangsa menjadi pondasi penting dalam membangun Indonesia. Semangat gotong royong mencerminkan kepedulian antar sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui kerjasama, saling membantu, dan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Di era modern saat ini, masyarakat sering dihadapkan pada berbagai tantangan sosial yang membutuhkan kepedulian bersama. Karena itu, semangat kebangkitan nasional perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi banyak orang. Melalui Hari Kebangkitan Nasional, seluruh masyarakat diajak untuk terus menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Dengan gotong royong dan semangat kebersamaan, Indonesia akan terus bangkit menjadi bangsa yang maju, kuat, dan penuh harapan. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum refleksi bagi masyarakat Indonesia untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Di era digital saat ini, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Kemajuan teknologi memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk belajar, berkarya, dan membangun usaha. Namun di sisi lain, perkembangan digital juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan rendahnya literasi digital. Karena itu, masyarakat diajak untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak. Generasi muda perlu memanfaatkan media digital sebagai sarana pendidikan, kreativitas, dan pengembangan diri. Semangat kebangkitan nasional juga dapat diwujudkan dengan mendukung produk lokal, memperkenalkan budaya Indonesia, serta membangun komunikasi yang positif di ruang digital. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, berkarya, dan menjaga persatuan bangsa di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

101. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Gunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

0: tidak menular menjadi penyebab kematian dan kecacatan terbesar di Indonesia. Hal ini dapat dicegah dengan melakukan screening risiko penyakit tidak menular sejak dini. Deteksi dini ini berguna untuk menentukan secara awal adanya kemungkinan seseorang terkena penyakit tidak menular atau memiliki faktor risiko. Dengan diketahuinya faktor risiko sejak dini pada seseorang, maka pencegahan dan pengendaliannya dapat dilakukan sedini mungkin. Deteksi dini penyakit tidak menular dapat dilakukan dengan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan lingkar lengan. Ayo, lakukan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular secara berkala. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat malam bagi Anda sekalian pendengar. Kebersamaan kita untuk edisi CRD hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Informasi hiburan yang tentunya masih akan terus Anda dengarkan ya, melalui frekuensi radio kami di FM 94,8 MHz, dan juga Anda bisa mendengarkan atau juga mengunduh aplikasi RRI Digital ya, serta di streaming kami www.rri.co.id. Dan tentunya untuk rangkaian program malam ini akan Anda ikuti program acara informasi dan juga hiburan. Rangkaian Meroket malam ini sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kami mohon perhatian Anda pendengar dengan adanya beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali pendengar, yaitu pemberitahuan yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Dan kategori yang dilombakan yaitu meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat yaitu 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional hingga program mentoring produksi film. Dan acuan panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://acvfest.com/label/kompetisi. Terkait dengan acuan panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi diakses melalui tautan https://2/acfs.com/label/kompetisi serta informasi terbarunya melalui akun Instagram @acvfest.kpk. Dan mari bersama membantu membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kelurahan Bambu Pemali, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Doremkai Gang Yawatikai RT 12 RW 2 Kelurahan Bambu Pemali dengan ukuran luasnya kurang lebih 962 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Lili Suryani Supu, sebelah timur tanah milik Estrella Rahelita Friendly, sebelah selatan rencana jalan, dan sebelah barat tanah milik almarhum Roni Kwe. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudari Lili Suryani Supu selaku pihak pertama terpenjual kepada saudara Amir Mahmud Bau selaku pihak kedua terpembeli. Barang siapa yang berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Bambu Pemali selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan.
dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini. Dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk nanti Anda akan updatekan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua. Dan untuk edisi hari Rabu 20 Mei 2026, produksi RRI Merauke yang nanti Anda akan ikuti dan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 20 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Deci Sambe. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. Aparat kepolisian menetapkan 17 orang tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC beberapa waktu lalu. Berikut kita ikuti laporan Arul Firmansyah.
2: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
3: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura dikumpulir sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan, dan 2 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.
2: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
3: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura dengan rincian 17 unit. Sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
2: Terkait dan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Selatan Kawal Hak Orang Asli Papua OAP isi jabatan strategis di 5 OPD Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di sejumlah organisasi perangkat daerah Provinsi Papua Selatan kini mendapat pengawalan dari Lembaga Kultur Masyarakat Majelis Rakyat Papua Selatan. 5 posisi yang menjadi fokus pengawasan meliputi Inspektorat, Sekretaris Dewan, Dinas Pendidikan, Badan Kesbangpol, serta Biro Hukum. 5 posisi itu dinilai sangat vital dalam menggerakkan roda pemerintahan yang pro rakyat di wilayah Papua Selatan. Ketua Panitia Kerja Pengawalan Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Papua Selatan Yohanes Okdinon menyampaikan pembentukan panitia kerja itu untuk memastikan pengisian jabatan sesuai amanat otonomi khusus bagi orang asli Papua. Ia menegaskan aspek birokrasi merupakan pilar penting yang harus diisi oleh sumber daya manusia lokal yang kompeten, dan kehadiran panitia kerja kultural ini bertujuan memberikan perlindungan nyata agar masyarakat asli Papua dapat berkompetisi secara sehat dalam penilaian jabatan.
5: Panitia kerja pengawalan pengisian jabatan tinggi pertama E5 OPD, yaitu di Inspektorat

0: besar yang dimiliki oleh aparatur sipil negara orang asli Papua, dan komitmen ini diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan menghargai identitas lokal di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemkab Bovendigul tegaskan disiplin ASN dan pentingnya koordinasi antara OPD. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara serta koordinasi dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendukung visi-misi kepala daerah. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Wakil Bupati meminta seluruh OPD agar terus membangun koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga setiap program dan tugas pemerintahan dapat berjalan lancar, aman, dan sukses sesuai visi-misi kepala daerah. Menurutnya, tanpa kerjasama yang baik antar OPD, berbagai program dan cita-cita pembangunan daerah akan sulit terlaksana. Sebaliknya, jika seluruh pihak saling mendukung dan bekerja bersama, berbagai kendala dapat diatasi demi tercapainya tujuan pembangunan.
3: Kepada kita semua, untuk setiap OPD, agar selalu berkoordinasi, bekerja sama agar tugas bahkan visi misi yang ada di OPD-OPD masing-masing sesuai dengan misi visi misi kepala daerah dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Tanpa kerjasama yang baik di antara kita, apa yang kita rencanakan tidak akan terlaksana. Tetapi kalau kita saling bekerja sama, kita juga yakin bahwa apapun kendalanya pasti dapat kita atasi bersama dan tujuan kita bisa tercapai.
2: Selain itu, Wakil Bupati juga meminta para kepala OPD untuk mengingatkan seluruh staf agar aktif dalam masuk kantor dan menjalankan tugas sesuai jam kerja. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut menyinggung kedatangan kembali tim Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Karena itu, seluruh OPD diminta proaktif melengkapi laporan pertanggungjawaban yang masih kurang. Ia kembali mengingatkan pentingnya kerjasama antar bidang di masing-masing OPD dalam menyelesaikan seluruh kekurangan administrasi maupun laporan yang dibutuhkan oleh BPK.
3: Di dalam bulan ini, tim dari BPK akan segera kembali ke tempat tugas. Saya berharap kepada OPD-OPD yang belum atau yang masih punya kekurangan terkait dengan laporan-laporan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh BPK. Saya harap kepada OPD-OPD untuk proaktif kembali lagi, saya katakan harus kerjasama di antara teman-teman, terutama di antara bidang-bidang yang ada di OPD untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang masih ada. Jangan sampai nanti kekurangan-kekurangan ini belum diselesaikan, kemudian BPK kembali ke tempat tugasnya, akan menjadi masalah yang kita tidak inginkan. Saya minta keseriusan dari OPD-OPD yang masih tersangkut dengan kekurangan laporan yang dibutuhkan oleh BPK.
2: Pemerintah daerah pun meminta seluruh OPD serius dan segera menyelesaikan berbagai kekurangan laporan

0: agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Pelaksana tugas VLT Kepala Distrik Wamena, Nius Wenda, menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang, parkir liar, serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Berikut laporan Ilham Kadir.
2: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena News Elwenda menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap pedagang parkir liar serta aktivitas usaha yang dinilai mengganggu kebersihan dan ketertiban kota Wamena. Hal itu disampaikan usai pertemuan bersama lurah, RT, RW dan kepala kampung di aula kantor Distrik Wamena. Menurutnya pihak distrik bersama instansi terkait telah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap aktivitas pedagang di kota Wamena dan menemukan banyak pedagang yang tidak memiliki identitas kependudukan lengkap. Ia mengatakan penertiban juga menyasar parkiran liar di jalan utama, usaha pencucian kendaraan, serta sejumlah aktivitas galian yang dinilai membuat kota menjadi kotor. Selain itu, pemerintah distrik juga menyiapkan pembangunan 62 pos kamling di sejumlah titik di kota Wamena guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos kamling tersebut rencananya akan dilengkapi alat komunikasi HT dan telah dikoordinasikan dengan Bapeda serta pemerintah daerah. Mulai Senin mendatang, pemerintah distrik juga menertibkan pedagang pinang dan pedagang kaki lima sesuai arahan Bupati Jayawijaya agar seluruh aktivitas jual-beli dipusatkan di dalam pasar.
3: Beberapa kali kami jalan untuk sidak penjualan di kota ini, banyak kabualan, itu bahasa kasar, dan banyak juga tidak benar ada di sini. KTP tidak ada, kartu keluarga tidak ada, lalu mereka berjualan bertahun-tahun di sini. Itu sudah kami punya data, dan itu pun kami akan sidak semuanya. Dan parkiran-parkiran yang ada di dalam besar salah semua, itu kami akan periksa semua. Bekerja sama dengan dinas terkait dalam hal ini, dinas perindakot, kami akan jalan itu semua. Dinas pajak dan lain-lain, kebersihan, DHL, kami akan kerja sama semua. Banyak kota ini kebersihan kami juga sudah sepakat bahwa kami akan bikin satu kalender kerja untuk semua RTRW, lurah, distrik, kampung, kami akan jalankan itu.
2: Dius Wenda menambahkan pihaknya juga akan menindak masyarakat yang mabuk di wilayahnya serta memulangkan para pelaku penjual minuman keras sesuai dengan domisili setempat. Dari Wamena, Ilham Kadir Andicori melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah matangkan persiapan menuju Pesparawi Nasional 14 Manokwari, Papua Barat tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Van Dindi.
4: Mengingat waktu yang cukup singkat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah terus melakukan komunikasi intensif dengan LPPD dari 3 kabupaten yang akan mewakili Papua Tengah di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yakni LPPD Kabupaten Nabire, Mimika, dan LPPD Kabupaten Puncak, guna mengecek terkait persiapan baik dari para peserta maupun pengurus masing-masing LPPD. Sekretaris Umum LPPD Papua Tengah Pendeta Samuel Didinaya menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh LPPD Papua Tengah mencakup rapat koordinasi, pelatihan intensif, dan pembinaan peserta dari 3 kabupaten dengan fokus mengikuti 12 kategori lomba untuk memberikan hasil terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire bertempat di ruang rapat Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah Senin 18 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan rapat yang ke-8. Di samping itu, LPPD Papua Tengah juga telah melakukan sejumlah rapat internal.
5: Progres latihan-latihan mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal terus mereka poles di beberapa waktu ke depan. Tentu tanggal 18 berikut bulan Juni, kontingen ini sudah ada di Manokwari. Dan untuk menuju ke sana, nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan berikut, rapat bersama dengan 3 LPPD yang ada. Kami juga libatkan 5 kabupaten lain untuk turut ambil bagian menjadi peninjau. Baik itu di Nabire, kami akan libatkan mereka, tetapi juga keberangkatan ke Manokwari.
4: Sementara itu, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mincetebun, mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati dari 3 kabupaten yang mana telah memberikan dukungannya untuk menunjang keberangkatan kontingen LPPD Papua Tengah menuju Papua Barat.
6: Mohon dukungan doa dari masyarakat 8 kabupaten. Ini kali pertama Provinsi Papua Tengah mengikuti kegiatan ini yang diikuti 39 provinsi. Dan saya menyampaikan titip dalam doa supaya kami semua sehat, tidak ada yang sakit, ya. Dan hal ini luar biasa buat kami.
4: Di samping itu, Ketua Harian LPPD Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, dalam keterangannya menyampaikan bahwa peserta Pesparawi dari Kabupaten Nabire telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dan siap memberikan yang terbaik bagi Papua Tengah.
7: Ini pertama kali Provinsi Papua Tengah mengikuti event nasional, sehingga berharap bahwa kami juga, walaupun ini event pesta gereja, tetapi karena sifatnya lomba, kita berharap bahwa kita juga bisa pulang dan membawa kemenangan.
4: Pada kesempatan itu, Ketua Umum LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, juga mengungkapkan terkait kegiatan Pesparawi ini yang mana memiliki tujuan yang sangat mulia untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan keagamaan bagi umat Kristiani melalui suatu perlombaan untuk menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan.
8: Tema dari Pesparawi ini akan mengembalikan memori-memori bagaimana para misionaris Otto dan Geisler masuk di Pulau Mansina Manokwari itu dan akan membumikan gema Injil masuk di tanah Papua dan berkembang hingga saat ini. Dan besok adalah momen juga yang menentukan apa pekabaran Injil itu sendiri di tanah Papua.
4: Untuk diketahui bersama, LPPD Papua Tengah akan bertolak menuju Papua Barat pada tanggal 18 Juni 2026 menggunakan transportasi udara maupun laut. Robi Vanindi melaporkan.
1: Bupati Biak Numfor lantik Zakarias Mailoa sebagai penjabat sekretaris daerah. Berikut laporan Ririn Arini.
9: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manstemra secara resmi melantik Zakarias L. Mailoa untuk menjabat sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Negara 01 Biak Numfor, Senin 18 Mei 2026. Sebelumnya, Zakarias telah lama menjabat sebagai pelaksana tugas Sekda selama lebih dari 4 tahun. Pelantikan ini menjadi momen penting mengingat Biak Numfor merupakan kabupaten terakhir di wilayah Provinsi Papua yang melantik pejabat struktural eselon 2 pasca penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor dalam sambutannya saat memimpin prosesi pelantikan. Pelantikan ini adalah langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan baik. Kepada penjabat sekda yang baru saja dilantik, Bupati memberikan sejumlah arahan utama untuk segera melakukan konsolidasi internal, membangun komunikasi harmonis dengan Forkopimda, mitra kerja, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada peningkatan PAD serta memberikan perhatian serius terhadap ekonomi kerakyatan.
10: Kepada saudara yang baru dilantik, segera untuk tingkatkan konsolidasi internal, bangun komunikasi yang efektif dan harmonis dengan seluruh jajaran Forkopimda, juga dengan mitra-mitra pemerintah daerah. Kita juga harus komitmen untuk ciptakan kinerja yang disiplin, transparan, dan akuntabel.
11: Dan kepada seluruh warga masyarakat, pemerintah daerah secara berjenjang kabupaten maupun provinsi bahkan sampai di pusat selalu membuka diri untuk kita berdialog sehingga pada waktunya akan menjadi sebuah keputusan yang membawa berkah bagi kesejahteraan masyarakat.
9: Sementara itu, penjabat Sekda Zakarias Mailoa menyampaikan rasa terima kasih atas amanah besar yang diberikan. Ia mengatakan akan fokus membantu bupati dan wakil bupati mewujudkan visi misi di daerah. Ia berharap dukungan dan masukan dari berbagai pihak agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin transparan, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Biak Numfor.
12: Tadi jelas arahan Bapak Bupati dan sesegera mungkin saya akan tindak lanjut itu membangun komunikasi koordinasi dengan semua OPD terkait, dengan pihak swasta dan lain sebagainya untuk kita sama-sama membangun. Tadi perintah Bapak Bupati ada beberapa hal yang harus saya tindak lanjut itu. Dan saya berharap dukungan termasuk teman-teman wartawan memberikan dukungan, kita diskusi masukan-masukan sehingga program-program yang kita rencanakan ini sesuai bisa berjalan dengan baik, secara khusus program strategi nasional Ini yang sangat penting, bagaimana saya selaku Sekda harus membangun komunikasi dengan semua.
9: Pelantikan tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Biak Numfor, pimpinan TNI Polri, Forkopimda, dan sejumlah tokoh masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
1: Sahabat Cup 2026 jadi ajang pembinaan atlet bulu tangkis Yapen. Berikut laporan Ricky Aritonang.
13: Turnamen Sahabat Cup 2026 resmi dibuka di lapangan Transito Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 18 Mei 2026 sebagai ajang pembinaan dan pengembangan atlet bulu tangkis lokal. Kegiatan yang diinisiasi Komunitas Persatuan Bulu Tangkis di Serui ini diikuti 16 tim lokal yang terdiri dari pelajar, pegawai negeri sipil, dan pemain umum. Ketua Panitia Junaidi Dahlan mengatakan turnamen akan berlangsung selama 10 hari mulai 18 hingga 25 Mei 2026 di lapangan Transito Serui. Turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan mampu melahirkan atlet muda potensial dari Kabupaten Kepulauan Yapen.
14: Turnamen mungkin diperkirakan 10 hari, tanggal 18 sampai tanggal 25. Pertandingan ini dapat difokuskan di Transito saja. Harapannya kita supaya kita bisa mengangkat atlet-atlet toh yang dari junior-junior lah, anak-anak.
13: Kata Junaidi, pembinaan atlet junior perlu terus dilakukan agar mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga bulu tangkis di Yapen.
14: Harapannya kita ya untuk Pemda bisa memperhatikan apabila ada apa turnamen begini ya, perhatikanlah. Soalnya juga bukan semua masalah itu. Kalau kita berangkat juga ya anak-anak kita yang mau ikut turnamen, peserta dari ini, tolong diperhatikan itu saja.
13: Turnamen ini diharapkan menjadi momentum pembinaan atlet lokal sekaligus mendorong perkembangan olahraga bulu tangkis di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Pemirsa, Tugu LB Murdani di Merauke berdiri sebagai saksi bisu pengabdian sang panglima di ujung timur Indonesia. Sebuah monumen yang mengenang sosok tentara legendaris yang pernah mengabdikan diri di tanah Papua. Berikut paket dokumenter RRI Merauke dengan topik Jejak LB Murdani di Ufuk Timur Indonesia.

0: Yang terjun di sini adalah 3 kesatuan. Saya bertemu dengan LB Murdani di Sidomulyo. Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kupri itu 200 biji setiap hari.
1: Terbebasnya Irian Barat dari penjajahan kolonial Belanda yang dirasakan masyarakat Merauke saat ini tidak terlepas dari aksi heroik seorang tokoh militer bernama Jenderal Leonardus Benyamin Murdani bersama tim RPKAD saat itu. Jenderal kelahiran Blora, Jawa Tengah tahun 1932 ini berhasil mengusir penjajah Belanda dalam misi pembebasan Irian Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Mendarat dengan menggunakan terjun payung, mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah Merauke.
0: Tahun 62 tua baru tentara terjun di sini. Yang terjun di sini adalah 3 kesatuan. RPKAD, Baret Hijau Raider, sama PGT. Nah itu mereka terjun di sini. Semua itu dipimpin oleh LB Murdani. LB Murdani masih mayor, belum ini masih mayor. Kalau Baret Hijau Raiders adalah kaptennya adalah Pak Bambang. Dia punya Letnan Hamid. Nah, PGT dari belakang, terjun dari belakang itu. Itu dia punya komandan adalah Melawat. Itu. Jadi mereka terjun di hutan Palam sana.
1: Masyarakat sipil menjadi saksi sejarah strategi perang gerilya yang dilancarkan Jenderal LB Murdani untuk memukul mundur tentara kolonial Belanda.
0: Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kupri itu 200 biji setiap harinya. 200 biji, tapi kita tuh santai saja, artinya tidak asing dengan begitu-begitu. Tak? 200, setiap hari itu 200 biji mortir yang dia lepas. Dia lepas dari kota. Kan dia punya asrama Kodim itu. Itu Belanda punya asrama itu, Kodim. Kalau angkatan laut tidak ada, mereka di kapal, di Senelius, Lemes. Itu kapal-kapal perang Belanda. Kalau dia punya pesawat pemburu, di Biak, di Mokmer. Di sini tidak bisa. Neptun, dia punya nama itu. Itu di Biak. Jadi ada apa-apa dia terbang dari Biak, tapi dari sini dia sudah tidak dapat, karena sini sudah lari. Tak?
1: Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Jenderal LB Murdani bertahan di tengah hutan dengan mengandalkan bantuan makanan dari masyarakat lokal.
0: Saya bertemu langsung dengan tentara. Saya ngantar makan. Antar makan yang masak, yang mentah, juga saya ngantar makan. Ya mereka punya jatah tapi tidak tahu jatah jatuh di mana, tidak tahu. Tuh. Namanya terjun dari Hercules, tuh. Hercules buang, tapi tidak tahu di mana. Jadi mereka kan makanan susah juga, jadi terpaksa kita. Itu kita dengan sembunyi-sembunyi, kita bawa makanan itu dengan sembunyi. Karena pengkhianat banyak. Nah, jadi kalau sampai kita ketangkap, pengkhianat kita diborgol. Jadi kita secara sembunyi-sembunyi lah, diam-diam. Diam-diam langsung kita masuk hutan. Waktu itu masih jalan, ini hutan Bantara semua ini. Jalan Stapa, belum ada jalan ini, belum ada, masih hutan.
1: Sumur tua, bekas ledakan mortir Perang Dunia Kedua, menjadi saksi bisu perjuangan Jenderal LB Murdani, yang saat itu masih berpangkat mayor.
2: Ini sumur paling berarti kalau bagi saya, karena saya sering di sini sama-sama mereka. Makanya saya tahu semua ini sumur-sumur ini. Gunanya itu sudah buat masak, buat mandi, itu sudah buat minum. Dulu bersih sekali, bersih jernih airnya. Tapi sekarang sudah kotor. Jadi berjasalah sumur ini bagi tentara payung. Karena air cuma ini aja.
1: Tanggal 2 Oktober tahun 1989, pemerintah Indonesia membangun Tugu LB Murdani di distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke untuk mengenang jasanya terhadap bumi pertiwi.
0: Kalau tugunya itu masih bagus saja itu. Tapi itu hanya untuk peringatan saja, bukan buat apa. Nah, untuk mengenang LB Murdani. Itu kan LB Murdani punya patung.
1: Jenderal LB Murdani, meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 pada usia 71 tahun. Meninggalkan satu istri, satu putri, serta lima cucu, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenderal LB Murdani meninggalkan jejak sejarah perjuangan anak bangsa yang rela bertaruh nyawa untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah kolonial Belanda.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar.
0: Nih, oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mamanya lah begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa-apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bos.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Rocky Mom ini.

0: welcome bersama kita di rangkaian Meroket malam ini ya, edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Dan pendengar, kami informasikan juga ya bahwa nanti tepat di pukul 20 lebih 15 menit ya waktu Indonesia Timur, nanti kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda, yaitu program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas yang mana kebersamaan untuk malam hari ini ya, spesial untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kita akan membahas terkait dengan peran pemuda memaknai Harkitnas dari sudut pandang kesehatan. Dan nanti kita akan live ngobrol by phone bersama dengan Tony Boy SKM dari bidang promosi kesehatan Puskesmas Kota 2 MAPI dan founder komunitas Cendrawasih Sehat MAPI. Dan tentu informasi hiburan lainnya juga masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk malam hari ini, pendengar. Dan lebih dulu kami ajak Anda untuk mendengarkan yaitu drama radio. Dan untuk edisi hari ini di 20 Mei 2026 yaitu drama radio produksi RRI Kupang dengan judulnya adalah Satu Botol Satu Perubahan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
2: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
1: Sudah dek, biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
2: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah. Jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ribet sekali. Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala

0: Kadang saya berpikir, sebenarnya apa sih arti kebangkitan nasional buat generasi sekarang?
1: Artinya itu, ya kita orang ini tidak boleh malas dan apatis. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda.
0: Benar juga ya. Dulu, para pejuang itu bersatu melawan penjajah.
1: Ya kalau sekarang, kita orang melawan kebodohan, hoax, dan perpecahan.
0: Wah, itu berarti hal sederhana seperti menjaga persatuan juga bagian dari semangat Harkitnas ya?
1: Ya, tepat sekali. Menghargai perbedaan, rajin belajar, dan menggunakan teknologi secara positif juga bentuk cinta tanah air.
0: Saya jadi semangat buat lebih produktif.
1: Ya, karena bangsa yang besar lahir dari generasi yang mau bangkit.
0: Hari Kebangkitan Nasional, mari bangkit bersama untuk Indonesia lebih kuat dan maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program.

0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan masyarakat Indonesia tentang pentingnya persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kebangkitan nasional bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi semangat yang harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, dan suku. Perbedaan tersebut menjadi kekuatan besar apabila dijaga dengan semangat persaudaraan dan saling menghormati. Dalam kehidupan saat ini, masyarakat diajak untuk bangkit bersama membangun lingkungan yang damai, aman, dan produktif. Semangat gotong royong perlu terus dipelihara agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan kebersamaan dan semangat persatuan, Indonesia dapat terus berkembang menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Mari bersama menjaga semangat kebangkitan nasional demi Indonesia yang lebih baik.
1: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Pro 1 RRI Merauke.

0: Terima kasih bagi Anda pendengar kebersamaan kita untuk malam hari ini di edisi hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang ke-118 tahun. Dan untuk malam hari ini di program acara Ngobres, ngobrol bersama, obrolan bersama dengan komunitas ya, topik kita adalah peran pemuda dalam memaknai Harkitnas dari sudut pandang kesehatan. Ya, di jalur telepon sudah ada bintang tamu kita untuk malam hari ini ya, yang tentu kita akan ajak ngobrol bersama. Dan ada Kak Tony Boy SKM, selaku bidang promosi kesehatan Puskesmas Kota 2 MAPI dan juga sekaligus sebagai founder komunitas Cendrawasi Sehat MAPI. Kita nanti akan membahas lebih banyak terkait dengan kesehatan ya, yang mana kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional dari sudut pandang kesehatan. Oke, saya sapa dulu di jalur telepon untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Kak Tony dengan Deci untuk malam hari ini, apa kabarnya? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Deci.
0: Oke.
1: Selamat malam Kak Deci.
0: Terima kasih sudah bersedia nih ya untuk dihubungi malam hari ini. Bagaimana kabar Mabi malam hari ini? Mungkin bisa dikasih informasi buat kita di Merauke.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak. Keadaan MAPI cuacanya baik Kak.
0: Oke.
1: Puji Tuhan tidak hujan malam ini.
0: Tidak hujan. Biasanya seminggu ini hujan atau bergantian hujan panas?
1: Biasanya malamnya tuh hujan Kak.
0: Oh begitu.
1: Bergantian.
0: Baik. Tidak, Kak. Jadi untuk saat ini cuaca di MAPI lagi sedikit galau ya. Kadang hujan, kadang panas ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Iya, tapi yang pastinya semua sehat di sana ya.
1: Iya, puji Tuhan sehat Kak.
0: Sehat ya. Oke, okay, baik. Dan yang pasti kita juga ingin ketahui apakah di MAPI hari ini tadi ada beberapa agenda penting atau bahkan mungkin ada yang melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Beberapa dinas mungkin atau sekolah-sekolah?
1: Ada Kakak.
0: Ada ya.
1: Ada beberapa sekolah yang melaksanakan hari ini. Iya, Hari Kebangkitan Nasional.
0: Oke, baik. Nah, kita ingin ketahui nih sebelum nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan peran pemuda dan juga tentunya makna Harkitnas nih ya. Kita ingin ketahui dulu kegiatan atau aktivitas sehari-hari nih ya. Kak Tony di bidang promosi kesehatan Puskesmas Kota 2 MAPI nih. Oke. Dan juga sebagai foundernya yang fokus juga nih menangani ataupun juga spesifiknya fokus memberikan pelayanan untuk kesehatan ya. Oke. Iya, silakan Tony.
1: Oke, baik Kak. Kegiatan saya sehari-hari di Puskesmas itu Kak, saya selaku promosi kesehatan dan selaku juga ini desain grafisnya Puskesmas. Nah, jadi untuk saat ini kita melihat bahwa efisiensi anggaran ini yang menjadi kendala kita. Tapi terkait efisiensi anggaran itu tidak menjadi hambatan bagi kita untuk pelayanan ke masyarakat. Jadi saya sebagai promosi kesehatan, bagaimana saya membuat desain grafis, terkhususnya poster, leaflet, dan lain-lain. Saya buat di kertas, dicetak sendiri nih Kak, dicetak untuk didistribusikan ke teman-teman yang posyandu untuk distribusikan ke kampung-kampung Kak.
0: Okay,
1: saya juga selaku di Puskesmas promosi kesehatan, saya juga ini Kak, saya sebagai penanggung jawab surveillance kesehatan. Jadi surveillance ini dia berbasis penyakit per minggu yang kita laporkan per kampung. Seperti itu Kak.
0: Baik, jadi
1: sehingga kalau ada masalah ya Kak.
0: Ya, silakan mungkin dilanjut dulu.
1: Oh ya, Kalau surveillance kesehatan itu per minggu penyakit, Kak, yang kita laporkan. Jadi saya laporkan kalau per minggu itu ke dinas. Jadi saya lihat dari situ per minggunya itu kasus apa terbanyak. Nah, mungkin kasus di kampung A diare. Nanti saya buat posternya tentang diare dan saya langsung turun ke kampung A itu untuk mengedukasi sehingga untuk mencegahnya diare seperti apa, seperti itu, Kak.
0: Oke. Baik, ini terkait dengan keseharian daripada tugas pokoknya Kak Tony ya di Puskesmas. Dan
1: iya,
0: promosinya lebih banyak untuk pembuatan semacam, apa ya, boleh dibilang poster-poster yang isinya itu adalah edukasi kesehatan ya kepada semua masyarakat, seperti itu ya. Oke. Nah, ini tentunya Kak Tony bersama dengan teman-teman di sana berdasarkan daripada tugasnya Kak Tony sehari-hari ya, pasti updatean informasi berkaitan dengan kesehatan itu lebih upgrade terus ya. Nah, kita juga ingin ketahui nih kondisi terkait dengan mungkin cenderung di sana ya, karena letak geografis ataupun juga mungkin karena hal-hal lain ya, ini menjadi pemicu ada beberapa penyakit-penyakit yang kategorinya itu boleh dibilang persentasenya meningkat ya di wilayah Kabupaten Mapi sendiri. Nah, kita boleh tahu nih mungkin berdasarkan data juga yang dimiliki sama Puskesmas ataupun juga keseharian daripada Kak Tony sendiri juga surveillance-nya ya dan lain sebagainya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, kita ingin tahu nih update-annya terkait data nih. Mungkin di sana perkembangannya seperti apa nih?
1: Oke. Untuk di tahun 2026 ya.
0: Betul.
1: Yang sekarang ya. Oke, baik, Kak. Untuk yang sekarang update yang tertinggi itu kasus TBC, Kak.
0: Okay.
1: TBC yang pertama, yang kedua itu diare. Iya, itu sih kes sekarang. Yang ketiga itu ISPA, Kak.
0: Baik.
1: ISPA.
0: Iya, mungkin dari beberapa kasus kesehatan yang menonjol nih ya dari Kabupaten Mapi berdasarkan data dari Puskesmas Kota 2 Mapi ya, bidang promosi kesehatan, bidangnya Kak Tony.
1: Iya, Kak.
0: Nah, ini yang menjadi pemicunya apa sih sebenarnya permasalahan itu sampai bisa presentasinya cukup tinggi dari tiga kategori penyakitnya itu, Kak?
1: Dari ketiga penyakit ini itu faktor ini sih, faktor lingkungan, faktor ya salah satunya faktor lingkungan dan kebiasaan sih, Kak. Jadi biasanya tuh satu rumah ditempati beberapa keluarga. Nah, dan beberapa rumah juga itu ventilasinya masih kurang. Mohon maaf seperti itu. Jadi itu yang menjadi hambatan bagi kami petugas mempromosikan kesehatan yang ada update. Tapi itu sudah Kak Desi, kita juga sudah mencoba dan kita akan mencoba. Kami selaku petugas kesehatan namanya merubah perilaku manusia itu memang agak sulit sih, Kak.
0: Betul.
1: Tapi secara pelan, iya benar, Kak. Tapi untuk saat ini kita masih pikirkan bagaimana kita mau buat inovasi untuk bisa mengurangi penyakit-penyakit yang terupdate tadi seperti itu, Kak.
0: Oke, walaupun mungkin agak susah untuk secepatnya dihapus atau dihilangkan atau sama sekali tidak ada ya permasalahannya, tapi intinya adalah
1: iya, Kakak.
0: Upaya untuk mengurangi ya seperti itu. Oke, baik.
1: Iya,
0: nah, ini benar, bersama Kak. Dengan tim ya, Kak Tony, kita boleh tahu juga nih ya, apakah terkait dari tiga kasus tersebut itu dominannya usianya campur ataukah lebih banyak ke anak muda juga atau mungkin orang tua, seperti apa nih, Kak Tony?
1: Oke, baik, Kak. Kalau untuk yang kasus yang tadi saya sudah sebutkan, yang terupdate itu dominan itu hampir semua usia, Kak.
0: Okay.
1: Ya, hampir semua usia. Mm-hmm. Bahkan sampai anak bayi juga biasa.
0: Oh.
1: Itu bisa sering terjadi juga, yang anak bayi. Iya, Kakak.
0: Baik, nah, sangat disayangkan sekali ya. Baik, ini bagaimana mungkin dari dinas kesehatan ataupun juga dari instansi-instansi lain yang diajak kolaborasi dan berdasarkan data yang terupdate dari Puskesmas Kota 2 MAPI sendiri, mungkin juga sudah ada tindak lanjut atau program ini yang dilaporkan atau disampaikan ke pimpinan tertinggi atau mungkin berkolaborasi dengan dinas-dinas lain sehingga permasalahan kesehatan yang ada, yang terjadi saat ini kasusnya ya, itu tidak semakin meninggi atau semakin tinggi. Itu gimana nih, Kak?
1: Untuk saat ini, kalau untuk kita melaporkan ke dinas kesehatan, itu kita setiap bulan kita akan melaporkan, Kak. Kita melaporkan. Nah, itu kita melaporkan, jadi dari dinas kesehatan juga mengambil langkah secepatnya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Untuk kami di kesehatan itu masih kurangnya kolaborasi antara OPD-OPD terkait seperti itu.
0: Baik. Ini menjadi
1: itu yang menjadi kendala.
0: Menjadi evaluasi dan juga PR besar nih ya. Untuk semua pusat pelayanan kesehatan di sana ya. Iya, dan mungkin sosialisasi dan edukasi apa yang biasanya dilakukan ya oleh timnya dari Kak Tony bidang promosi sehingga masyarakat pun juga ya lambat laun bisa merubah kebiasaan ataupun juga ritme hidup masing-masing nih.
1: Iya, Kak. Untuk yang saat ini, saya kebetulan, Kak, di tempat kami itu kendalanya di lampu. Di lampu di sini listriknya masih kendala. Di tempat tugasnya kita listriknya masih kendala. Tapi untuk di bulan ini, untuk di tahun ini kita bersyukur karena ada ini ada batalion yang baru dari batalion 819. Itu mereka sudah dekat puskesmas kita, sehingga tiang listrik sudah sampai di kita. Tapi untuk nyalanya tuh masih semoga di bulan ini untuk bisa dihidupin listriknya. Nah, kendalanya kami itu targetnya saya ke depan, apabila listrik ini sudah menyala 24 jam, jadi saya fokusnya, saya ambil waktunya saya malam nobar, nonton bareng bersama masyarakat. Jadi nobar ini saya rencananya nanti akan beberapa program kita bisa lintas program, sehingga bisa pemutaran film tentunya, sehingga saat sebelum-sebelumnya kita sudah menyampaikan, tapi lebih efeknya lebih kena dan mudah mengikat itu mungkin kita membuat pemutaran video terkait masalah-masalah yang ada di kampung, seperti itu, Kak.
0: Okay, baik. Nah, ini menjadi tugas rutin setiap minggu ya, sudah menjadi program wajib yang rutinitas dilakukan oleh bidang promosi seperti itu ya.
1: Iya, Kakak.
0: Okay, baik. Nah, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Tony sendiri ya, ini yang mempengaruhi itu adalah karena kebiasaan kehidupan di sana ya, dan juga tentunya terkait dengan kondisi ya, kondisi real ekonomi juga ya berpengaruh, sehingga ini memberikan dampak yang sangat besar ya kalau boleh dibilang, sehingga masyarakat di sana agak susah untuk keluar ya dari kebiasaan seperti itu ya, sehingga harus hidup berkelompok dalam satu rumah dan lain sebagainya seperti itu. Nah,
1: benar.
0: Apa juga berpengaruh dari di sana sumber air yang bersih itu tercukupi atau gimana nih, Kak Tony? Dan juga terkait dengan
1: kalau sumber airnya wilayah, tercukupi.
0: Mm-hmm, tercukupi ya?
1: Tercukupi ya. Tercukupi. Kalau untuk di skip kamu tercukupi.
0: Baik. Nah, ya, ini kampung-kampung mana saja nih Kak yang menjadi wilayah pelayanan kesehatannya Kak Tony bersama tim Puskesmas Kota 2 Mapi? Dan apakah dari satu kampung ke kampung lain itu cukup lumayan jauh jaraknya atau gimana?
1: Ya, benar. Saya ini kita di Puskesmas itu ada wilayah kerjanya 9 kampung, Kak.
0: 9 kampung.
1: Nah, okay. Satu kampung ini dia lumayan jauh. Itu kita tempuh dengan jarak itu kalau kita naik ke Tinting, kita cuma pakai ke Tinting, naik ke Tinting itu sampai di pelabuhannya itu sekitar antara 2 jam dan 3 jam. Nah, sampai di situ Kak, kita masih jalan kaki 2 jam ke kampung itu.
0: Wow, lumayan jauh sekali ya.
1: Seperti itu Kak.
0: Oke.
1: Iya, lumayan. Jadi, cuma satu kampung itu saja Kak. Kalau untuk yang beberapa kampung, ya? Masih bisa dijangkau.
0: Dari 9 kampung
1: yang paling terjauh, ada, ya? Tapi kalau kamu, ya. Iya Kak, iya. Itu yang paling terjauh.
0: Baik. Kalau yang kampung-kampung lain masih bisa di dituju menggunakan kendaraan ya, kendaraan khusus di darat ya, kayak motor dan lain sebagainya ya.
1: Kalau ya itu dua kampung bisa, dua kampung sih Kak, yang dua kampung.
0: Oh, dua kampung.
1: Dua kampung itu Kak.
0: Yang lain daripada
1: jadi yang
0: itu?
1: Tujuh, ya, nanti sisanya itu kita transportasi air Kak.
0: Oh,
1: okay. Itu transportasi air itu paling itu 2 jam sih.
0: Yang satu kampung paling, itu yang paling jauh
1: kalau
0: itu
1: air
0: ya?
1: Kering itu 3 jam Kak.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, kecuali yang paling jauh itu 1 sampai 5 jam lah.
0: Ya, ini begitu, dari kondisi geografisnya, keadaan alam di sana. Ini kalau bapaknya mau memberikan pelayanan kesehatan ataupun juga pengobatan, agak lumayan lama di waktunya ya. Jadinya satu hari itu mungkin kalau pelayanan satu kampung ya bisa seharian full ya. Atau bahkan mungkin bisa sampai besok nih karena jaraknya.
1: Seharian full Kak.
0: Oke, baik. Iya,
1: betul Kak. Kita bahkan sampai bermalam sih, Kak.
0: Ini kalau di bidang promosi sendiri, Kak Tony bersama dengan tim berapa banyak orang nih kalau biasanya memberikan pelayanan ke kampung-kampung?
1: Kita 4 orang, Kak. Biasanya 4 orang. Jadi kita itu, kita 4 orang yang turun kalau ke kampung-kampung. Jadi satunya sebagai promosi kesehatan, satunya bidan, duanya perawat. Begitu, Kak.
0: Okay.
1: Ada yang 4, ada yang 5 bersama dengan dokter 1.
0: Tapi kalau untuk saat ini di Puskesmas Kota 2 Mapi sendiri, tenaga kesehatan tercukupi atau masih kurang nih?
1: Masih kurang sih Kak. Untuk saat ini memang masih kurang.
0: Masih kurang banyak atau masih kurang sedikit?
1: Bisa ini bidannya masih kurang sih Kak. Bidan.
0: Oke.
1: Okay, karena di sini kalau tingkat ibu-ibu yang melahirkan itu sudah baik karena mereka melahirkan itu di Asiankes, di Puskesmas sendiri. Tidak lagi yang seperti dulu.
0: Oke. Okay.
1: Tidak lagi yang di hutan seperti itu. Jadi
0: Itu sudah mulai sejak kapan itu? Pelayanan dilaksanakan di Puskesmas.
1: Itu sudah sebelumnya itu Kak, saya berjalan sudah masuk 4 tahun Kak. Tapi sebelum 4 tahun itu, sebelumnya itu sebelum saya masuk 4 tahun di Puskesmas Kota 2 itu sudah dari 2007 ya. 2007 sudah seperti itu. Bahkan sampai dulu itu mereka jalan kaki. Jalan kaki. Uh-huh. Itu tidak ada pakai ini. Jalur air. Kebanyakan jalan kaki.
0: Oke. Okay.
1: Itu dulu sih Kak. Begitu.
0: Baik. Kemudian terkait dengan fasilitas di sana bagaimana nih? khususnya yang ada di Puskesmas Kota 2 Mati?
1: Ya, fasilitas untuk saat ini listriknya sih, Kak. Ya, listrik ya. Kalau untuk saat ini ya. Mm-hmm. Tapi dengan masih yang tadi tapi yang tadi saya sudah sampaikan itu, Kak, listriknya tinggal ini, tinggal pemasangan meteran. Okay. Baru sudah bisa berfungsi, Kak.
0: Baik, artinya bahwa ya, selama ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Puskesmas, ini agak repot ketika pelayanannya malam hari karena penerangan tidak ada ya.
1: Iya, tapi kita di Puskesmas lampunya sampai jam 5, jam 5 sore. Pagi.
0: Oh, jam 5 pagi.
1: Hidupnya jam Iya, jadi hidupnya tuh, Kak, jam 5 sore. Jam 5 sore sampai kalau lambat itu jam 6 sore hidup. Uh-huh. Terus nanti matinya tuh jam 5 ini 5 pagi.
0: Oke, baik. Jadi kalau siang itu tidak ada ini ya, listriknya ya?
1: Iya. Iya, kalau siang tidak ada listrik, kita biasanya itu pakai ini. Kebetulan di Puskesmas kita dapat ini bantuan dari pusat, mm-hmm, itu yang ini PLTS. Mm-hmm. Jadi itu yang kita masih bisa pakai. Kita kita ganti-gantian. Maksudnya kalau ada yang memang pemeriksaan di lab, mm-hmm, kita nyalain lampu pakai ini PLTS. Setelah itu kita matikan, terus selesai pemeriksaan begitu, Kak, kita matikan PLTS-nya. Sehingga nanti dia bisa membantu membantu ini, membantu untuk penerangan malam, Kak. Hmm. Karena kalau harap mesin ini kan solar juga membutuhkan banyak sih, Kak.
0: Betul. Baik. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi penyampaian dari Kak Tony terkait kondisi real yang terjadi ya.
1: Iya, Kak.
0: Sebagai sebagai petugas di bidang promosi kesehatan Puskesmas Kota 2 Mapi, ini bisa didengarkan ya, dan mudah-mudahan bisa segera untuk dicarikan solusi terbaik ya, sehingga pelayanan kesehatan itu betul-betul tercover di wilayah kampung-kampung bahkan yang terjauh ya. Mudah-mudahan melalui media RRI dan obrolan kita malam hari ini bisa langsung di list ya, oke, oleh pihak-pihak terkait, terkhusus yang memang fokus di kesehatan ya, oke, instansi-instansi terkait begitu. Baik, nah ini kita membahas terkait dengan kesehatan yang mana menjadi salah satu boleh dibilang ini hal yang sangat terpenting ya, karena kita sangat membutuhkan ya. Oke, jadi kesehatan dengan pendidikan ini semacam dua sisi uang yang saling melengkapi ya. Tidak bisa bilang kita hanya fokus di kesehatan saja, pendidikan tidak, pendidikan difokuskan, kesehatan tidak. Ini harus seiring sejalan ya, karena tentunya saling melengkapi
1: harus
0: di situ.
1: Seiring sejalan, gitu. Nah, benarnya.
0: Sehingga semua yang menjadi program di kesehatan, karena pendidikannya tercukupi, nah ini bisa diterima informasi yang disampaikan, mereka bisa menerima dengan baik, seperti itu ya masyarakat di sana. Baik, nah ini kita momennya spesial di hari Kebangkitan Nasional ya. Ya, betul. Dan ini sudah usianya ke 118 tahun. Ya, dan tentunya betul 118 tahun ya. 118 tahun 2026. Dan ini kita ingin dengarkan statement-nya langsung nih dari Kak Tony Boy SKM selaku bidang promosi kesehatan Puskesmas Kota 2 Mapi ya. Apa yang menjadi kerinduan di momen spesial ini, khususnya dari pandangannya Kak Tony sendiri untuk bidang kesehatan, apalagi mendengarkan apa yang tadi Kak Tony sampaikan, realita di lapangan pada saat melayani khususnya di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Mapi. Silahkan.
1: Oke, harapan kami tugas kesehatan, kami minta bantuan dari setiap OPD-OPD yang OPD-OPD terkait Terkhususnya mungkin OPD-OPD yang ada berkaitan dengan kesehatan. Sehingga kalau untuk kesehatan sendiri berjalan, itu ya memang agak berat. Tapi kalau kita sama-sama dengan OPD-OPD terkait yang sama-sama mungkin terkait kesehatan juga, itu yakin dan percaya secara perlahan-lahan akan membaik. Itu yang menjadi kerinduan kami, salah satunya mungkin ada OPD-OPD terkait terkhususnya.
0: Oke, baik. Itu menjadi harapan ya dari Kak Tony. Nah, ini
1: harapan.
0: Betul, harapan yang tentunya berharap bahwa bisa terrealisasikan walaupun juga tidak semuanya ya, tapi setidaknya menjawab lah ya,
1: iya, satu benar,
0: dua
1: benar,
0: permasalahan
1: benar
0: yang ada seperti itu. Baik.
1: Satu dua permasalahan yang ada.
0: Betul. Iya. Katanya mungkin juga harapannya bagi masyarakat khususnya kaum muda nih yang ada di Kabupaten Mapi ya, di kampung-kampung pelayanannya Kak Tony dengan teman-teman ya, sesuai juga dengan realita di sana ya. Oke, berkaitan dengan perilaku hidup sehat juga nih ya, bagaimana kondisi juga anak-anak muda di sana nih, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan.
1: Terkait yang kesehatan, saya sempat waktu itu saya berpikir bagaimana sih untuk mendekati dengan pemuda. Nah, terkhususnya saya terpikirkan untuk saya harus membangun sebuah komunitas. Dengan komunitas itu saya mulai perlahan-lahan mengajak untuk bersama-sama kerjasama, sehingga permasalahan-permasalahan di kampung ini menjadi salah satunya ujung tombak itu pemuda. Nah, dengan adanya komunitas ini, secara perlahan-lahan saya mendekati ke pemuda-pemuda, sehingga mereka mungkin berpikir ke depan, oh ternyata memang nanti kampung ini siapa lagi kalau bukan kami ke depannya, seperti itu. Okay. Nah, sehingga saya terpikirkan membangun sebuah komunitas cendrawasih sehat, seperti itu.
0: Oke, okay. Nah ini terkait dengan komunitas yang dibangun, harapannya adalah bisa membantu juga ya untuk memberikan ya menjadi jembatan juga untuk menjalankan dari bidang promosi itu sendiri ya di Puskesmas Kota 2 Mapi.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, okay. Nah kalau boleh tahu ya. Sudah mulai dari kapan nih komunitas tersebut dibentuk, Kak?
1: Ya, komunitas ini kan saya baru sih, Kak. Baru tahun ini.
0: Baru tahun ini.
1: Tahun ini saya mulai jalankan itu, iya, sangat baru, sangat-sangat baru. Baru komunitas itu ke itu di bulan ini, sudah mulai perencanaan itu di bulan Maret.
0: Bulan Maret tahun ini juga.
1: Saya sudah jalankan itu di bulan iya, tahun ini juga. Tahun ini sih, masih awal ini, Kak.
0: Okay. Nah,
1: terus saya mulai berjalan dan mulai berkolaborasi dengan komunitas yang lain itu sudah masuk di bulan Mei dan bulan April kemarin.
0: Oke, okay. Nah ini pasti ada tujuan yang paling penting yang ingin di menjadi program kerja daripada komunitasnya Kak Tony bersama teman-teman, dan juga saya ingin ketahui berapa yang tergabung dalam komunitas sendiri, berapa banyak nih jumlah pemuda-pemudinya nih, dan apakah itu berasal dari berasal dari lingkungan puskesmas sendiri ataukah langsung menghimpun masyarakat yang ada di sana, pemuda-pemudinya?
1: Untuk saat ini ya, itu masih saya di lingkup puskesmas. Itu ya masih sangat-sangat kurang ya, Kak. Kita ada bertiga. Ini bertiga.
0: Baik. Nah, itu barusan awal startnya dari lingkungan puskesmas dulu ya, dengan harapan ini bisa memberikan pengaruh kepada pemuda-pemudi yang lain. Nah, kira-kira program-program apa yang sudah mungkin terpikirkan saat ini atau sekarang di bulan Mei ini, apakah mungkin sudah berjalan sedikit, bagaimana nih Kak Tony?
1: Oke, Bulan Mei ini Kak, kemarin bertepatan di tanggal 18 kemarin itu bertepatan dengan ini hari ulang tahun Perpustakaan Nasional yang ke-46. Nah, saya diundang juga dari Dinas Perpustakaan sebagai ini narasumber komunitas. Jadi kita diundang, komunitas kita diundang untuk menjadi narasumber. Kalau di bulan April kemarin itu Kak, saya diundang salah satu komunitas itu juga untuk melatih AI terkait poster. Itu bertepatan dengan Hari Perempuan Nasional.
0: Ini Kak Tony juga punya basic skill atau keterampilan tersendiri juga nih berkaitan dengan iya, berkaitan dengan apa sih namanya lagi?
1: Iya, Kak.
0: Spesifiknya apa nih Kak Tony yang Kak Tony sampaikan? Kok saya malah jadi lupa nih.
1: Saya ini promosi kesehatan.
0: Bukan promosi kesehatan, yang lebih cenderung ini juga menjadi salah satu cara untuk memberikan edukasi kepada semua masyarakat nih. Lewat poster-poster dan lain sebagainya.
1: Oh ya.
0: Desain grafis.
1: Itu saya banyak manfaatkan itu AI ya, desain grafis.
0: Ya, ini jadinya semua bisa membantu ya. Untuk mendukung pelayanannya Kak Tony dengan teman-teman seperti itu ya.
1: Iya Kak. Jadi saya ini Kak Desi, saya punya target ke depan. Saya ada rencana targetnya saya itu Kak. Saya fokusnya di kebetulan di Kabupaten Mapi ini ada 17 puskesmas. Nah, 17 puskesmas ini saya mau melatih mereka, saya harus menggerakkan mereka semua promosi yang ada di puskesmas. Saya harus melatih mereka untuk bagaimana caranya membuat poster yang lebih cepat. Sehingga permasalahan yang ada di puskesmas bisa teratasi dengan cepat tanpa kita menunggu poster dari dinas kesehatan. Apalagi untuk saat ini ya Kak Desi, kita melihat bahwa efisiensi anggaran yang sangat-sangat besar.
0: Betul.
1: Itu yang bisa menjadi kendala. Tapi
0: jadi
1: kita sebagai
0: media,
1: pemuda,
0: ya?
1: Sebagai anak muda, gimana? Iya benar, memanfaatkan media itu yang masih bisa kita lakukan, ya kenapa tidak? Itu yang poin pertama Kak. Yang poin kedua, saya ada mau targetkan lagi untuk semua OPD di Kabupaten Mapi. Kebetulan waktu itu di Kabupaten Mapi itu ada pelatihan ini AI Hub.
0: Betul.
1: Jadi waktu itu saya sempat dengar di berita RRI tentang ini tanggapan Ibu Sekda bagaimana OPD harus sudah bisa memahami smart city, harus jadi bisa memahami terkait AI. Jadi ini saya masih sama dengan OPD-OPD di kabupaten, tapi untuk yang saya baru masuk itu cuma perpustakaan Kak. Tinggal yang OPD-OPD saya mau ini masih mau sharing dengan Ibu TK Kak, tapi itu saya mencari waktu lagi untuk pendekatan itu Kak, seperti itu.
0: Oke, baik. Yang pastinya semua yang menjadi agenda baik dari Kak Tony bersama teman-teman di Puskesmas Kota 2 Mapi, kita doakan semoga bisa lancar ya, didukung penuh dan lebih banyak lagi instansi.
1: Amin Kak.
0: Lebih banyak lagi instansi atau OPD ya terkait yang bisa membuka hati untuk memberikan dukungan ya, support dalam segala hal sehingga pelayanan kesehatan di kampung-kampung yang tadi sudah diceritakan itu yang masih sangat boleh dibilang kurang ya untuk fasilitasnya ya, edukasinya bisa tersalurkan dengan baik seperti itu. Karena tentunya kolaborasi sinergitas itu sangat dibutuhkan ya untuk saling melengkapi.
1: Benar Kak.
0: Sehingga
1: itu
0: pelayanan
1: sudah, itu yang paling utama.
0: Oke, yang pasti terima kasih banyak untuk Kak Tony sudah berbagi informasi buat kita yang ada di Kota Merauke ini dan juga semua pendengar Senusantara yang tentu dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. terkait dengan permasalahan kesehatan yang ada ya di wilayah Kabupaten Mapi, khusus untuk cover areanya Kak Boy bersama teman-teman di Puskesmas Kota 2 Mapi melaksanakan tugas dan pelayanan ya. Oke. Ya ini ya, walaupun ya, memang kita agak sedikit terkendala juga nih ya, agak terpotong-potong ataupun juga tidak terlalu begitu nyambung dengan baik karena komunikasi jaringannya kayak agak-agak sedikit mandet ya. Tapi tidak jadi masalah, bisa diterima dengan baik.
1: Iya, kita kendala jaringan sih.
0: Oke, baik. Nah ini harapan dari Kak Tony sebelum kita close obrolan di program Ngobras Pro 1 RRM Rocky malam hari ini ya, memaknai Hari Kebangkitan Nasional sekali lagi. Mungkin ada hal yang menjadi closing statement dari Kak Tony sendiri, memberikan suara dari wilayah Kabupaten Mapi seperti itu. Oke, silahkan.
1: Oke, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, yang kita lihat tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
0: Betul.
1: Jadi harapan saya sebagai pemuda generasi itu harapan saya, marilah kita sama-sama mempersiapkan masa depan dan karir, kemampuan memahami AI terkhususnya, sehingga para remaja bisa menghadapi dunia kerja yang lebih modern. Nah, dunia kerja lebih modern itu terkhususnya mungkin saya fokusnya di kesehatan, sehingga tidak ada yang bilang tidak bisa. Pasti yakin dan percaya semua bisa. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Tony untuk malam hari ini. Dan tentunya kita mendoakan Kak Tony bersama semua tim di sana selalu sehat, itu yang paling penting, sehingga bisa lancar-lancar terus semua.
1: Ya, makasih Kak.
0: Proses pelayanannya di sana ya. Oke, jangan silahkan mau disampaikan.
1: Saya bisa berikan satu pantun ya, Kak?
0: Oh, boleh
1: saya sangat. Saya bisa berikan satu pantun nih. Satu pantun. Oke. Oke, ini pantun nih, Kak. ini dalam Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118.
0: Iya.
1: Pergi melaut membawa jala.
0: Asik.
1: Pulang sore membawa ikan.
0: Asik.
1: Bangkit kuat pemuda bangsa, jadilah generasi membanggakan.
0: Luar biasa, terima kasih. Ini pastinya syarat makna dan juga punya nilai edukasi dengan cara yang humoris ya. Oke. Dan yang pasti jangan lupa terus ya Kak Tony untuk updatekan informasi bersama dengan Pro 1 RRM Roke ya. Download aplikasi RR Digitalnya sehingga memudahkan. Memudahkan juga untuk mendapatkan upgrade informasinya ya. Oke, terima kasih Kak Tony. Selamat malam.
1: Terima kasih Kak Desi. Selamat malam. Bye bye.

0: Ya baik pendengar, obrolan kita tadi bersama dengan Kak Tony Boy SKM dari bidang promosi kesehatan Puskesmas Kota Dua Mapi dan juga sekaligus founder komunitas Cendrawasih Sehat Mapi. Ya, dengan obrolan kita adalah peran pemuda dalam memaknai harkitas dan juga sudut pandang kesehatan ya dalam program Ngobras edisi spesial Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun. Dan selanjutnya kami akan updatekan, hadirkan ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI untuk malam hari ini. Anda akan ikuti Warta Berita Sentral tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
2: Tata kelola ekspor komunitas sumber daya alam kita.
3: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
2: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
2: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
5: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
6: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
7: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
8: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
7: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
1: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
0: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
2: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
0: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SI5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima. Dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
6: Kalau baju, karena rungan, sendal-sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
7: Makanan apa aja tuh, bawa makanan favorit.

0: apa yang dimakan di bawah?
1: Siwang. Ini operasi yang membawa.
0: Oh, sambal siwang.
2: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
4: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
5: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu kesiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
4: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
7: Kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis semua, misalnya membangun dapur. Makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya
6: kita... Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
9: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza, Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
11: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
10: Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
12: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
10: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
13: Sebenarnya sangat senang bisa terbaru lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
14: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
13: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa bertemu lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pegawai ini semua yang membantu saya dalam rindu lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam rindu lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
14: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
15: If you see how we come back from 2 big injuries.
16: Nah, situasi itu ya, jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan itu mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul. Ya, lebih kompliman buat itu.
17: It was a big present for himself because he deserved this goal.
14: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi salah satu momentum penting untuk memperkuat kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Nilai kebersamaan yang diwariskan para pendahulu bangsa menjadi pondasi penting dalam membangun Indonesia. Semangat gotong royong mencerminkan kepedulian antar sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui kerjasama, saling membantu, dan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Di era modern saat ini, masyarakat sering dihadapkan pada berbagai tantangan sosial yang membutuhkan kepedulian bersama. Karena itu, semangat kebangkitan nasional perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi banyak orang. Melalui Hari Kebangkitan Nasional, seluruh masyarakat diajak untuk terus menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Dengan gotong royong dan semangat kebersamaan, Indonesia akan terus bangkit menjadi bangsa yang maju, kuat, dan penuh harapan. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum refleksi bagi masyarakat Indonesia untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Di era digital saat ini, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Kemajuan teknologi memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk belajar, berkarya, dan membangun usaha. Namun di sisi lain, perkembangan digital juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan rendahnya literasi digital. Karena itu, masyarakat diajak untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak. Generasi muda perlu memanfaatkan media digital sebagai sarana pendidikan, kreativitas, dan pengembangan diri. Semangat kebangkitan nasional juga dapat diwujudkan dengan mendukung produk lokal, memperkenalkan budaya Indonesia, serta membangun komunikasi yang positif di ruang digital. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, berkarya, dan menjaga persatuan bangsa di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

baik, pendengar, kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke malam ini. Selesai tadi Anda sudah updatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pol 3 RRI. Selanjutnya, beberapa segmen hiburan yang nanti Anda akan dengarkan ya, sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita mulai lebih dulu dengan program acara Aneka Lagu Daerah Senusantara, yang pasti kami juga sudah siapkan di daftar

Iya, terkait dengan pelestarian budaya ya, melalui lagu-lagu daerah dan juga tentunya menumbuhkan rasa cinta kepada budaya yang ada di tanah air. Dan mudah-mudahan untuk malam hari ini juga Anda yang masih terus menjalankan semua aktivitasnya ya, terhibur dengan beberapa daftar lagu daerah yang sudah kami siapkan. Dan kami informasikan juga bahwa nanti tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur ya,

Nanti akan dipandu bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Ruang Rindu Nasional bersama dengan Ligro. Dan Anda bisa mendengarkan obrolan serunya tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Lebih dulu kami

itu investasi? Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Secara sederhana, investasi adalah salah satu alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan kita. Pada dasarnya, tujuan keuangan setiap orang berbeda-beda. Sebut saja, seorang yang berusia 25 tahun tentu memiliki rencana dan cita-cita yang berbeda dengan orang yang berusia 50 tahun. Berdasarkan tujuannya, investasi dibedakan menjadi investasi jangka panjang, menengah, dan investasi jangka pendek. Beda jangka waktu, tentu beda juga strategi dan instrumen investasinya.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu.
2: Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terjadi

Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara Ruang Rindu Nasional edisi Rabu 20 Mei 2026 yang akan dipandu bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu malam hari ini yaitu bersama Ligro. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan

0: Itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir setuju. Lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap serat wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Jazz. Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh, siapa
0: ini?
1: Siapa yang mau cerita? Yo, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Iku lewat ya. Liwar yo
2: Liwar ini.
1: Artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, kelewat baik gitu. Gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Terlalu juga secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis seribu band, Mas.
0: Iya ya.
2: Seribu satu
1: band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Ya. Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar
1: ya,
0: kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligo, sejarah kalian bisa bergabung,
0: bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Adam? Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: oh lagi gitu ya, oh, nah, ya.
2: Gak bentuk Ligo dulu.
1: Baru ikut gigi, wah aku baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa okay. Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya tanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Ya, gimana? Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya, iya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu. Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang ngisi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Dik, bikin trio gimana, Dik? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy, gitu. Oke.
0: Okay. Oh, iya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligo.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain, Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya.
4: Orgil. Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligo. Nah, oh gitu ya, oke. Ternyata.
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Jadi komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, bisa, masih Ligo.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal pernah nggak?
4: Tadi sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Aja mana mas? Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya mas ya? Iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya?
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
4: Akhirnya kita kompromi.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa?
3: Subonington sempat.
0: Ini kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang kampung.
1: Ya.
3: Di London. Oh,
0: Iya. Subonington. Oke. Okay.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus.
4: Iya.
1: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
0: Oke.
1: Seru deh ya.
0: Ini yang
4: jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligo ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. dibilang jazz tapi kok ngerok banget, dibilang rock kok ngejazz, yeah. Gitu kan, gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya?
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: Oke okay lah.
1: Balik biro, Mas.
0: Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Menarik ular.
1: Gak ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena selain memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Iya iya iya.
0: Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligo tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas ya? Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
2: bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo.
0: Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa. Sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Mm-hmm. Oke.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Mm-hmm. Konsisten.
0: Masih yeah. Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: kemana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Yudi Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Ya, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk kita semua juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga-tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rusadi dan
1: sama Nita semua ya.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
1: okay,
6: terbaru.
1: Oke,
0: terima kasih Bang Benjo.
1: Boleh, silakan Pak.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya
4: Ligro. Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa
0: okay.
7: Agar bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: oke okay, Mas Doni
0: siap Mas Don.
1: Baik Mas,
0: ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita dan Ligro ke semuanya dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke
1: Buana.
0: Sorong. Buana.
1: Selamat malam Buana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Mbak Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo. Sorong udah jam berapa
8: nih? Apa kabar?
1: Di Sorong
0: selalu.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
1: botak. Iya. Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain
1: emang. Pesonanya lain emang, Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu? Iya. Dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke, okay. Siap.
8: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, iya. Oh, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu. Ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silahkan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
2: Oh, ya. Kamu ingat banget deh.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya? Main di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya, jadi pop jazz.
4: Apa aja? Jazz,
1: apa aja. Yang
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
0: Jadi sembako. Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan.
0: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni
0: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu
1: ya,
0: lagu.
1: Mas Adi,
2: makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Ada kalau vokal Mas Adi lah di mikro. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: Senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung
0: voice.
3: Itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa itu.
0: Oh. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Iya. Oh.
0: Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan?
3: Oh iya.
0: Apa judulnya, Mas?
3: Salah memang di album Baur cuma
0: lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah, benar.
0: Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan
0: lanjut ya. Pertanyaan
1: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Bu Ana, udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya, dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
3: Tadi oh dari 95 masuk jawab atas 95
1: kalau Ikru.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy
2: 98 Mas. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: Iya iya. 98 main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya iya, seru loh itu.
0: Oh, iya iya iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
0: Dari Aceh ya.
1: Aceh. Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Ayo, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya iya.
4: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin dari namanya Kalimantan sih, ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok
3: tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
0: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Nah, sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baik. Kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Iya gak? Iya. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit live
1: ya Mas Adi supaya pendengar
3: percaya
1: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
3: Semi-semi serak ya.
1: Ada rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis Bollywood, gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Inspektor PJ yang luar. Inspektor.
1: Waduh. Oh iya iya iya iya. Ini baru pendengar kepercayaannya.
3: Okay. Yeah, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum
3: Baron. Jadi
1: ada bikin ya.
3: grupnya namanya Omlet. Okay. Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: lebih
2: loh.
1: Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita
1: Purnamasari
4: dan Mas Yudi Ismail.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligra ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya
1: Mbak. Boleh dong, Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. Ya.
4: 98 gitu ya. Nah, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Terima kasih. Sama-sama.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya
5: dong.
2: Selamat
5: malam kita bernama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Aduh, oh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat,
1: ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ligro, ya, Ben Ligro.
5: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Ada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Nita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Iya. Yeah.
0: selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apakah siap? Siap. Tapi
1: alhamdulillah Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio ini di grup trio, selamat malam.
2: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Malan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
0: Di drum begitulah. Nah, Bang Rigo ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
2: Iya tadi kita udah ngobrol.
1: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang eksplor apa? Mengeksplorasi instrumental apa instrumental tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya iya ya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
0: Buat Ligro.
2: Pertanyaan
0: itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
0: Okay. Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Cikuria. Terima kasih ya.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Cikuria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Renceng gitu ya?
7: Iya.
6: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar dijawab sama
1: nanti
2: Ligro,
1: dijawab ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab okay. Juga
6: sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma
1: ya.
2: Terima
1: kasih Oma
6: untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng. Okay. Saya juga boleh dong kirim salam dong.
1: Boleh boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dong.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik. Dang,
1: ya, baik ya. Dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
2: Iya Dang.
1: Iya Dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya, saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kayak, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu dia suka dukanya itu aja ya.
2: Oke,
8: siap, semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
8: Terima kasih. Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja, buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang okay, masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya emang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada
9: itu yang blues kan musiknya.
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke. Okay.
1: Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer jazz. Gitu. Betul.
3: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Selamat malam.
2: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: oh, pinggiran, orang Banten, ya. Ya. Pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus digro dong. Yeah. Oh. Gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro,
10: Bapak. Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Gusti Hendy, Mas Bro Agaman Desih Adi Darmawan.
11: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
11: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
11: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Langsung dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, ya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
11: Bos, enggak
3: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri, itu bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
11: Oke.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
11: Hendy baru mau jadi kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
11: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
11: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajak bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Mas Yudi, tau enggak? Ini mantan pacar nih. Iya.

0: musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Negro adalah orgil, ya kan?
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak
2: sehat,
1: untuk
2: ya.
1: Apresiasinya bos. Untuk Negro.
0: Ya, bos. Kan mau diajakin Negro mesti sehat dong, mau
1: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya.
3: Sama-sama Pak Dwiki.
0: Bobo dulu.
3: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
3: Oke. Waduh.
2: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
4: Tapi ya, ya. Lali buka pagar dulu.
3: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
3: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke.
3: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwi.
3: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Dan duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigol, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh
0: apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor
1: selamat malam. Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa
1: sih? Mantap, Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali, Teh. Setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong. Enggak, iya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya, iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Iya.
3: Apa pokoknya ya, yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Nah, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke. Okay. Amin.
3: Ah, oke, okay, okay. Kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Amin. Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke. Okay. Oh, iya,
3: okay. Kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, okay, halo.
2: Halo.
5: Yeah, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: proses
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
5: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
5: udah banyak profesi. Itu aja.
1: Siap Icu.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, ada karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau jadi
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Yang
6: cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya. Sebagai host ini.
1: Iya
0: dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Gini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
0: Ya.
6: Ya, saya mau tahu nih, kan satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
0: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih
0: Bang
1: Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Itu,
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik.
6: Fungsi gitu, band-nya gitu.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk.
1: Oke, okay, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk rilisan Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya, sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Trans Etnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo. Jahat. Mas Adi enggak bisa jawab loh.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan terus jadi amnesia.
2: Nanti masih aset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main set di situ.
1: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroy.
4: Muroy. Evanestor masih itu.
1: Ya, ada tapi, ya.
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke.
0: Ingat loh. Lanjut.
1: Pertanyaan
0: keempat. Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
0: gak?
1: Tahunya gak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih to tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Nah, ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung. Bangka Belitung kan?
1: Iya. Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Bener tiga loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
2: nggak ya, usah. Ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
7: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Siap.
1: Seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
8: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Oh, sudah terjawab. Okay,
0: sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya karena, ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke. Okay.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi Bang kalau perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya,
1: air.
7: Konser jadi, bikin konser di Lampung.
1: Iya okay, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya. Untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, ini Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music School. Senior
7: tahun udah 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda
1: jadinya. Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
6: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Nah, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi juga diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Okay.
0: Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

sebagai kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan tentunya selamat pagi untuk Anda yang sudah bangun maupun yang telah beraktivitas dari subuh ya. Dan ya, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, akan kami hadirkan Anda Mutiara Pagi

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit, yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Dan dialah Allah yang disembah, baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling darinya dan mendustakannya. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak, yaitu Al-Quran, tatkala sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204.
1: Merauke pagi ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-751-7000.

0: 17%.
1: Saudara, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Kamis 21 Mei 2026. Wakil Gubernur Papua Selatan menyatakan dukungannya kepada masyarakat asli Papua yang menolak PSN dalam bentuk peternakan di wilayah Distrik Kimam. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almendo Materbongs menyampaikan warta berita selengkapnya. Kita awali berita yang pertama, seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan menerapkan standar dengan penilaian level tinggi. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Ketua Tim Asesor Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Ibtri Razaki, mengungkapkan seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural jabatan pimpinan tinggi pertama di pemerintah Provinsi Papua Selatan menerapkan standar dengan penilaian level tinggi. Seluruh peserta akan dinilai menggunakan metode assessment center dengan berbagai instrumen terstandar yang digunakan secara nasional. Penilaian dilakukan untuk memastikan pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas memimpin birokrasi Papua Selatan. Ia menjelaskan peserta akan menjalani sejumlah tahapan mulai dari psikotes, simulasi kasus, analisis wacana, hingga pengukuran potensi diri. Menurutnya, dalam proses tersebut, asesor menggali 9 kompetensi utama sesuai Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 seperti integritas, komunikasi, kerjasama, pengambilan keputusan, dan kemampuan mengelola organisasi.
3: Kompetensi mansos punya ini dengan menggunakan beberapa alat ukur, ya, instrumen. Karena ini kita itu juga bukan yang pertama, mungkin ya tidak mengikuti kompetensi dia. Ya. Nanti ada beberapa alat ukur yang nanti para peserta harus ikuti, seperti ada psikotes, kemudian ada beberapa wawancara, dan juga simulasi-simulasi yang harus kita ikuti yang dilakukan oleh para asesor, ya, yang kompeten tentunya. Dalam pelaksanaan kompetensi ini, nanti peserta akan dinilai atau digali terhadap 9 kompetensi sesuai dengan ketentuan yaitu permenpan.
2: Selain kompetensi manajerial, menurut Ibtri Razaki, peserta juga diuji kemampuan berpikir kritis dan strategis, menyelesaikan masalah, kemampuan intelektual hingga kesadaran diri dan motivasi kerja, yang seluruh proses dilakukan menggunakan alat ukur yang telah diakui dan digunakan dalam sistem seleksi ASN secara nasional. Ia menambahkan hasil asesmen nantinya menjadi salah satu dasar pertimbangan panitia seleksi dalam menentukan pejabat yang dinilai sesuai mengisi 5 jabatan pimpinan tinggi pertama di Papua Selatan. Sementara, hasil penilaian dibagi dalam kategori memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan kurang memenuhi syarat. Jessica Ardana melaporkan.
1: Berita selanjutnya, Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imada, menyatakan dukungannya kepada masyarakat asli Papua yang menolak PSN dalam bentuk peternakan di wilayah Distrik Kimam. Dukungan penolakan terhadap pengembangan peternakan sapi dan kerbau di wilayah Kimam itu disampaikannya Wakil Gubernur Paskalis Imadawa saat menerima masa demo yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima atau Lemaskim di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan. Paskalis meminta DPR Provinsi dan DPR Daerah Kabupaten Merauke membangun komitmen bersama bahwa perusahaan apapun tidak lagi diizinkan untuk masuk di Provinsi Papua Selatan. Wakil Gubernur Papua Selatan yang juga Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Provinsi Papua Selatan itu mengharapkan selain DPRP Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Merauke serta Majelis Rakyat Papua Provinsi setempat juga harus menyepakati hal tersebut. Paskalis menyebut masalah yang mencuat dan diprotes saat ini adalah masalah peternakan di Pulau Kimam. Mari membangun komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat guna mencarikan solusi masalah ini. Ia juga menegaskan jika masyarakat protes maka pemerintah juga bakal protes kepada pemerintah pusat di Jakarta. Menurut dia, perjuangan suci dan mulia ini jangan dinodai dengan teriakan tidak jelas. Mantan Ketua MRP Paskalis Imadawa mengajak warga masyarakat untuk menyatukan persepsi, membahasakan penolakan ini, dan hindari tindakan anarkis.

0: Berita selanjutnya, Gubernur Papua Selatan menilai Papua Selatan memiliki peluang besar untuk pengembangan usaha di sektor produksi, distribusi hingga pemasaran. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Tiga sektor utama Papua Selatan yang berpotensi dikembangkan yakni produksi, distribusi, dan pemasaran dinilai terbuka luas seiring kekayaan sumber daya alam Papua Selatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Saat mengikuti rekerda dan diklatda BPD HIPMI Papua Selatan, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan peluang usaha di Papua Selatan tidak hanya terbatas pada hasil produksi mentah, tetapi seluruh rantai usaha pendukungnya. Menurutnya, sektor pertanian masih menyimpan banyak peluang usaha yang belum dimanfaatkan secara maksimal, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pupuk, alat pertanian, hingga pengembangan sumber daya manusia yang dinilai dapat menjadi ruang bisnis baru bagi pengusaha lokal.
2: Menurut para pelaku usaha, itu minimal ada 3 sektor saja. Yang pertama itu sektor produksi. Kedua itu sektor distribusi. Dan yang ketiga itu sektor marketing. Jadi kalau kita inklusi ketiga sektor itu dalam berbagai bidang usaha.
1: Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menegaskan seluruh kebutuhan dalam proses produksi membutuhkan dukungan usaha yang terintegrasi. Karena itu, pengusaha muda Papua Selatan didorong tidak hanya fokus pada hasil akhir, namun juga masuk ke sektor-sektor penunjang yang memiliki nilai ekonomi besar. Ia berharap pengusaha lokal mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya Papua Selatan untuk menciptakan rantai ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Mengingat pengembangan sektor produksi hingga pemasaran dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi baru di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Dan pagi ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Berita selanjutnya, dua warga meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan di Kampung Sumber Harapan Jalur 3 Distrik Tanah Miring, Merauke. Peristiwa bermula saat para korban menghadiri acara komuni pertama di salah satu rumah warga. Masyarakat melaporkan aksi pemalangan di Tugu LB Murdani pada pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Polsek Tanah Miring segera merespon laporan tersebut dan Kapolsek Tanah Miring Ibda Wilustono menjelaskan bahwa personel piket langsung menuju lokasi setelah mendapat laporan. Informasi awal menyebutkan satu korban telah meninggal dan berada di Puskesmas Tanah Miring. Saat tiba di Puskesmas, petugas menemukan dua korban meninggal dan korban pertama berinisial YPK usia 26 tahun dengan luka sobek di kepala dan kedua tangan. Korban kedua berinisial FW alias SK usia 22 tahun mengalami luka tusuk di bagian belakang tubuh sebelah kiri. Kapolsek bersama personel mendatangi tempat kejadian perkara untuk pengamanan dan olah TKP. Namun, pihak yang diduga terlibat sudah tidak berada di lokasi. Petugas memasang garis polisi dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki dan memburu terlapor, serta Polsek Tanah Miring mengimbau kepada masyarakat agar segera melapor jika mengetahui keberadaan terduga pelaku serta menjaga situasi Kamtibmas.

Berita terakhir pendengar, rapat kerja teknis bidang humas Polda Papua digelar 2 hari di Hotel Suni Abepura Jayapura. Acara dibuka oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir. Seluruh Kasih Humas Polres Papua hadir, termasuk Polres Merauke yang mengirim PLT Kasih Humas Ibtu Syarul dan Bribtu Denis Putra Adi Wibowo. Wakapolda Muhajir menyampaikan apresiasi Kapolri atas dedikasi personel Humas Polri dan juga Humas dinilai sebagai sumber informasi kredibel dan terkini. Wakapolda menegaskan Humas berperan penting membangun kepercayaan masyarakat melalui informasi transparan dan akurat. Ia juga meminta jajaran Humas meningkatkan sosialisasi LCSR. Kabid Humas Polda Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengusung pendekatan humanis dan koordinasi antar fungsi. Isu positif didorong diviralkan, isu negatif dimitigasi agar tak timbulkan keresahan. Dalam kesempatan tersebut, si Humas Polres Merauke menerima penghargaan dari Kapolda Papua dan penghargaan itu diberikan atas prestasi sebagai Polres paling aktif dalam pembuatan berita humanis. Sekian pendengar Lintas Pagi hari ini, saya Almina Matrubas mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Musa musen kai makoi pesofe, sesahi IPIP bakan mungkuye, sesahi saya, ba nip nanggo, sukdaha nanggo baka, ba nahan ke nanggo ya ani motif nanggo.
3: Artinya, kita manusia harus mencontohi jejak semut, bekerja tanpa bersuara, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Mereka memiliki sifat gotong royong tiada batas waktu. Mari kita ikuti jejak semut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Adapun isi pemberitahuan yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Dorem Kai, Gang Yawati Kai, RT 12 RW 2 Kelurahan Bambu Pemali seluas kurang lebih 962 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara tanah milik Willy Suryani Sukung, sebelah timur tanah milik Estrella Resolita Friendly, sebelah selatan rencana pembangunan jalan, sebelah barat tanah milik Omarum Konikwe. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudari Willy Suryani Sukung selaku pihak pertama kepada saudara Amir Majmud Bau selaku pihak kedua. Para siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor lurah Bambu Pemali selama-lamanya setelah pemberitahuan keluar. Pemberitahuan selanjutnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Festival atau ACFFGST tahun 2020 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif serta kementerian dan lembaga untuk dapat berpartisipasi

Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih ide cerita film pendek, film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi serta alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop dari bersama filmmaker profesional hingga program produksinya. Adapun acuan panduan mekanisme serta ketentuan partisipasi dapat diakses melalui laman acffefc.com. Serta informasi terbaru melalui akun Instagram di acffefc.com. Mari bersama membangun.

sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80 ribu penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada DC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026. Halo sahabat RRI. Di balik gemuruh stadion dan sorak jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil, dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.
1: Pro 1, Channel

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan komitmen mewujudkan kemakmuran melalui pengelolaan sumber daya alam. Penguatan aturan devisa hasil ekspor dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Moderat Nasional untuk memperkuat nilai toleransi dan moderasi. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mempertimbangkan penggunaan vaksin dan obat eksperimental untuk menangani wabah Ebola di Kongo. Langkah tersebut diambil setelah jumlah kasus dan kematian akibat wabah Ebola meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil mengamankan tiket babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka mengalahkan pasangan Spanyol Ruben Garcia dan Lucia Rodriguez di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan sumber daya alam secara mandiri. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan memperkuat aturan devisa hasil ekspor atau DHI untuk menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHI sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis poin sehingga pada Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653. Rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras kepada militer Israel yang telah menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
9: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara
10: pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresiden Denan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
9: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter.
10: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Steffi Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam nota, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Steffi dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
11: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Noroyono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Noroyono. Video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan okay, itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
10: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor, SPLP, jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dinas Pertanian Kota Denpasar melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan hewan kurban untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
12: Kondisi kesehatan kambing kurbannya rata-rata hampir semua dalam keadaan sehat. Ya, kita sedang melakukan pemeriksaan
13: Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 mendatang. Pemeriksaan dilakukan di sentra-sentra penjualan hewan kurban yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Salah satu wilayah yang disasar dalam pemeriksaan tersebut yakni di Jalan Maruti, kawasan Kampung Jawa Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Nimade Suparmi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap sejumlah hewan kurban, khususnya kambing di lokasi tersebut dalam kondisi sehat. Meski demikian, ia turut memberikan tips bagi warga untuk memilih hewan kurban menjelang hari raya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak.
14: Kita lihat fisiknya ya, kondisi fisik kambing. Aktif, ya. Jadi tidak lesu, tidak lemah, ya. Sudah mengerti. Kemudian matanya tidak ada leleran di matanya itu, kemudian di hidungnya itu, mukosa hidungnya itu tidak kering. Jadi ada basah, ya. Ada kenten. Jadi kalau kering itu kita curigai biasanya itu dalam kondisi demam atau mengalami gangguan kesehatan, ya. Jadi itu perlu diperiksa lebih lanjut.
13: Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini, pihaknya turut melibatkan 19 petugas kesehatan hewan yang diterjunkan di 4 kecamatan. Sementara salah satu penjual kambing, Alda Damayanti, mengaku pada Idul Adha tahun ini stok kambing sebanyak 150 ekor yang didatangkan dari Desa Goblek Singaraja. Ia juga memastikan ternaknya dalam kondisi sehat dengan melakukan pengamatan fisik hingga pemberian makanan yang tepat.
15: Yang penting dia tidak sakit aja, terus matanya kita kan dilihat dari kesehatan matanya, terus dia hidungnya tidak meler juga. Kalau untuk makanannya sih daun Singapura biasanya, terus ada rambanan.
13: Gitu. Damayanti mengaku ketersediaan kambing di peternak aman, tidak ada kelangkaan hewan kurban. Saat ini dari 150 stok kambing yang disiagakan, baru terjual 25 ekor dibeli dari berbagai wilayah Bali. Permintaan biasanya terjadi mulai dari seminggu menjelang hari raya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
16: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik jelaskan, para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
17: Untuk ATS, di bulan Mei ini Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan untuk mendatangi keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin.
16: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah. Karena PKBM merupakan lembaga pendidikan non-formal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan, yaitu paket A, B, dan C, serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
18: Harapannya teman-teman PKBM semakin intens untuk berkoordinasi dengan ID desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Pare sendiri untuk teman-teman di guru khususnya non-formal minimal membawa satu ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan ternyata rata-rata didominasi oleh anak-anak disabilitas.
16: Abdul Khalik menambahkan program Satu Guru Satu ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal satu anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Heri Susanto melaporkan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM, Makassar, menyelenggarakan forum diskusi publik untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata dan maksimal. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar forum diskusi publik dengan tema kolaborasi publik untuk pelayanan prima, wujudkan BPOM menjulang, membumi, dan mengakar yang berlangsung di kantor BBPOM Makassar. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman, masukan, hingga solusi antara Balai Besar POM di Makassar sebagai penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di sisi lain, ia berharap ke depan berbagai masukan yang ada dapat membantu pelayanan di BBPOM Makassar untuk bisa lebih baik, inklusif, dan maksimal.
19: Ya, tentunya FKP ini merupakan amanat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana bahwa penyelenggara pelayanan publik harus melibatkan peran serta masyarakat. Tentunya bahwa kegiatan ini menjadi jembatan dialog dua arah antara pemberi layanan dengan pengguna layanan. Memastikan bahwa layanan publik di Balai Besar POM di Makassar sekaitan dengan layanan perizinan, layanan informasi dan pengaduan, kemudian juga layanan pengujian adalah ini sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tentunya makanya kita berharap adanya masukan-masukan untuk memastikan layanan publik Balai Besar POM di Makassar itu semakin lebih baik, semakin berkualitas, semakin cepat, inklusif, dan tidak diskriminatif. Demikian.
4: Sementara itu, Asisten Ombudsman Sulawesi Selatan Indri Swini memberikan sejumlah masukan, diantaranya memperbaiki penulisan jadwal pelayanan agar lebih mudah dipahami masyarakat hingga transparansi biaya.
20: Sebenarnya semua saran tadi yang diberikan dalam rangka penyempurnaan SK standar pelayanan agar ke depan layanan publik oleh BBPOM kepada masyarakat itu dapat lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.
4: Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Akademisi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar, Pertuni Sulawesi Selatan, YLKI Sulawesi Selatan, PD Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, Al-Barokah, dan pelaku usaha.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

tikus sawah atau Rattus argentiventer merupakan hama padi utama di Indonesia. Kerusakan yang ditimbulkan cukup luas dan hampir terjadi di setiap musim. Tikus menyerang semua stadium tanaman padi, baik vegetatif maupun generatif, sehingga menyebabkan kerugian ekonomis yang sangat berarti. Secara umum, di Indonesia tercatat tidak kurang dari 150 jenis tikus. Sekitar 50 jenis diantaranya termasuk generasi Bandicoota, Rattus, dan Mus.

berikut akan kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif dengan judul Sub Upsell dengan topik tuberkulosis dalam angka di Provinsi Papua Selatan atau PPS. Dan hadir juga narasumber kita, Dr. Ignatius Y. Mario, selaku PLT Sekretaris Dinas Kesehatan PPKB Provinsi Papua Selatan, beserta Bapak Vincentius Sigit Raharjo SSI, selaku PJ PD Provinsi Papua Selatan. Dan tentunya Anda akan ditemani oleh presenter kami, Deci Sambe, dalam program dialog interaktif pagi ini, Sub Upsell, dengan topik tuberkulosis dalam angka di Provinsi Papua Selatan atau PPS. Selamat mengikuti dialog pagi.

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-75.

0: Ya, pendengar Pusat RRI Merauke, berikut akan kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Sapap Sel dengan topik tuberkulosis dalam angka di Provinsi Papua Selatan atau PPS dengan narasumber Dr. Ignatius Demario selaku PLT Sekretaris Dinas Kesehatan PPKB Provinsi Papua Selatan, dan juga turut hadir Bapak Vincentius Sigit Raharjo SSI selaku PJTB Provinsi Papua Selatan. Dan dialog interaktif Sapap Sel pada hari ini Anda akan ditemani oleh presenter kami, Deci Sambe, dalam rangkaian dialog interaktif pada hari ini. Lalu kita selamat mengikuti dialog interaktif di pagi hari ini.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam program acara Sapap Sel di edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026. Ya, Sapap Sel, suara aspirasi pemerintah Papua Selatan. Kita akan membahas terkait dengan tuberkulosis dalam angka di Papua Selatan. Dan juga program ini disiarkan langsung melalui stasiun relay Kabupaten Mapi dan Asmat serta kerjasama dengan RRI Bovendigul, disiarkan melalui Pro2 RRI Bovendigul. Tentu kami berharap juga Anda semua yang ada di sana dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap juga untuk mendengarkan serta menyaksikan langsung untuk dialog interaktif Sapap Sel hari ini. Baik, dan kita juga ingin ketahui data terupdate ya, situasi kondisi masyarakat yang ada di 4 kabupaten cakupan Papua Selatan, yang pastinya terkait dengan permasalahan tuberkulosis, apakah angkanya semakin baik ataukah sebaliknya sudah lebih baik. Ya, kita akan langsung ngobrol atau dialog bersama dengan ya PLT Sekretaris Dinkes Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Papua Selatan. Selamat pagi dan selamat datang Dr. Ignatius Demario. Sehat Pak untuk hari ini?
3: Selamat pagi, sehat. Salam sejahtera pemirsa RRI, baik di channel YouTube maupun pemirsa di program
2: satu, iya, baik. Dan juga selamat pagi, selamat datang ya Bapak Vincentius Sigit Raharjo SSI selaku penanggung jawab tuberkulosis Provinsi Papua Selatan. Sehat ya Pak ya hari ini?
4: Puji Tuhan, pagi ini sehat, baik. Selamat pagi buat pemirsa RRI lewat RRI Pro 1 dan YouTube yang disiarkan oleh RRI Merauke.
2: Okay. Terima kasih. Baik, tentunya yang menyaksikan ataupun juga mendengarkan di wilayah Kabupaten Merauke juga Asmat, Mapi dan juga Bovendigul ya. Baik, dan kita akan membahas lebih fokus terkait dengan permasalahan kesehatan yaitu tuberkulosis ya. Ini sebagai pembicaraan yang kita akan fokuskan di hari ini, dan tentunya kita juga akan mengundang ya, mengajak semua pendengar dan juga pemirsa yang mengikuti acara kami untuk pagi hari ini boleh berinteraksi, dan tentunya ada Dr. Mario dan juga Pak Vincent yang nanti akan menjabarkan dan juga menyampaikan atau menjawab ya pertanyaan yang disampaikan. Ya, Anda nanti boleh bergabung melalui SMS WhatsApp kami di 0852-75-11-2433. Ya, sekali lagi 0852-75-11-2433. Atau juga Anda bisa langsung komen di live YouTube kami untuk pagi hari ini. Bahkan juga Anda bisa langsung kontak kami di jalur telepon 0971-330745. Baik, membahas terkait dengan tuberkulosis nih ya. Ya, mungkin kita mengawalinya dengan permasalahan dulu nih terkait dengan tuberkulosis sendiri itu apa, dan juga kita ingin ketahui ya jenis atau klasifikasinya ya. Mungkin selama ini kita beranggapan semua sama ya, tapi pasti ada juga spesifiknya dalam arti yang berbeda ya. Oke, dan mungkin bisa dijawab oleh dokter, nanti akan ditambahkan oleh Pak Vincent. Silahkan nih dok.
3: Terima kasih. Sangat menarik ya kita bahas tentang tuberkulosis, baik secara nasional dan lebih khusus lagi di tanah Papua Selatan. Terlebih dahulu sedikit saya menjelaskan apa sih tuberkulosis itu. Tuberkulosis itu adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis. TB ini biasa orang bilang dia bisa menyerang organ, bisa menyerang paru-paru serta organ-organ lain seperti di kulit, tulang, maupun organ yang seperti, mohon maaf, di limfa, yang biasa kita sebut TB ekstra paru.
2: Oke.
3: Seperti yang tadi Mbak sampaikan tuh, ya. Yeah. Nah, itu kategori dia menyerang di mana saja.
2: Oke.
3: Sedikit juga tentang penularan, mungkin Bapak Ibu pemirsa RRI sudah tahu, tapi bagi yang belum tahu, penularan itu bisa melalui droplet. Nah, di sini kita butuh kerjasama dan kesadaran kita masing-masing. Apabila pasien atau orang terduga menderita penyakit tuberkulosis, ada, memang kita sekarang sedang giat-giatnya dengan dari salah satu seksi di Dinas Kesehatan itu promosi kesehatan, bagaimana etika batuk yang benar. Kalau dia terduga atau positif, hendaknya batuk itu dengan mengangkat tangan, memutus satu siku, menutup agar dropletnya pada saat batuk atau bersin tidak tertular kepada orang lain, atau dia hendaknya memakai masker. Saya kira itu dulu.
2: Okay.
3: Nanti kita berkembangnya, Bu, ya.
2: Baik. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh dokter ini kan menarik, ya. Karena selama ini anggapan kita kalau orang yang TB itu berarti organ parunya saja yang diserang, ya. Ternyata tidak juga, ya. Oke, ini ilmu baru buat kita semua pastinya, edukasi. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Vincent, ya, terkait dengan TB sendiri. Dan juga yang tentunya saya ingin tahu nih, ya, masing-masing daerah kita, ya, yang ada di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul, apakah semua sama rata nih permasalahan TB-nya, ataukah berdasarkan geografis masing-masing daerah itu beda-beda seperti itu? Silakan.
4: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama, untuk program tuberkulosis di Papua Selatan, menurut data kita tarik tahun 2025, Papua Selatan berada di nomor 9 se-Indonesia.
2: Nomor 9, ya?
4: Iya, okay. Dalam penemuan kasus tuberkulosis. Orang bilang penemuan kasus tuberkulosis, ya, itu treatment coverage, itu dia 84% dari target yang diberikan oleh kementerian itu 6.117. Kita di Papua Selatan mendapatkan 5.117 kasus.
2: Okay.
4: 5.117 kasus, minta maaf.
2: Baik,
4: 6.117 yang ditargetkan, kita mendapatkan 5.117 kasus.
2: Baik, itu berdasarkan data yang terbaru juga, ya?
4: Iya, data terbaru, dan itu sudah di-up di Kementerian Kesehatan bahwa kita posisinya seperti itu. Nomor 9.
2: Nomor 9. Cukup memprihatinkan, ya, dengan kasusnya jumlahnya cukup banyak, ya, juga nih cakupan.
4: Sebenarnya juga memprihatinkan, tapi sebenarnya juga bahwa teman-teman kesehatan di layanan terus aktif bekerja dalam menemukan, mengobati.
2: Okay, baik. Nah, tadi dokter juga sampaikan, ya, bahwa dari jenis-jenis penyakit dari TB, dan juga ada cara yang simpel untuk kita bisa mendeteksi awal nih, ya, terkait dengan TB. Tapi yang lebih penting adalah kita harus ke dokter, ya, untuk bisa mengetahui dengan pasti apakah kita terkena atau tidak, ya. Nah, ini tadi sempat disampaikan oleh dokter bahwa batuk-batuk, ya. Nah, ini batuk-batuknya kategori seperti bagaimana? Apakah batuk yang sangat parah atau batuk-batuk biasa tapi keseringan juga bisa nih di kategori ini untuk deteksi awal nih.
3: Terima kasih. Ini baik, ya, Bapak Ibu pemirsa RRI serta channel YouTube RRI. Ini hendaknya kita mengetahui gejala-gejala dini, ya, dulu. Biasanya orang bilang, saya batuk. Sebenarnya kalau kita lihat dulu, batuk-batuk yang lebih dari 2 minggu atau bahkan lebih, sebaiknya dan sehendaknya pergilah ke tempat pemeriksaan terdekat, dalam hal ini puskesmas, untuk dilakukan pemeriksaan. Selain batuk, juga kita lihat ada penurunan berat badan yang signifikan. Contoh, mungkin kita berat badan 60, tiba-tiba dalam range waktu tertentu atau singkat, dia bisa turun jadi 40 kilo. Di luar dari mungkin dia program diet dan sebagainya. Belum lagi, selain batuk, penurunan berat badan, ada keringan
5: keringat malam yang tanpa sebab, bukan karena ruangan yang panas, tapi sering berkeringat-keringat malam. Ditambah lagi sering ada demam yang tanpa sebab. Baru lagi kalau sudah masuk tahap yang sudah proses berkelanjutan, ada batuk darah. Itulah ciri-ciri atau semacam gejala yang orang awam juga bisa ketahui dan pahami, dan alangkah baiknya dan seharusnya secepatnya untuk segera memeriksakan diri ke tempat pemeriksaan kesehatan yang terdekat.
2: Oke, yang paling penting adalah jangan sampai tunggu sudah parah ya. Mendingan kalau kita mulai batuk-batuk awal dan agak keseringan, kita lebih bagus untuk langsung pemeriksaan gitu ya.
5: Benar sekali.
2: Oke, nah ini terkait dengan permasalahan TB ya di Papua Selatan. Dibandingkan dengan wilayah Papua lainnya, apakah kita kategori Papua Selatan ini cukup lumayan tinggi atau seperti apa ini, Dok dan juga Pak Vincent?
5: Kalau mengenai data nanti Pak Vincent jelaskan ya.
2: Okay,
5: karena kebetulan beliau adalah pemegang program, beliau berapa lebih menguasai angka data di 4 kabupaten. Dari yang saya pelajari dan saya lihat bersama dengan Pak Vincent dan kita pantau dalam ACTB ya, itu ada kekhususan khusus setiap kabupaten. Yang mungkin nanti Pak Vincent bisa jelaskan seperti yang dari pertanyaan tadi ya, agar supaya pemirsa yang lain juga bisa mengikuti dan memahami.
2: Oke, baik. Ini lanjut lagi dengan tadi pertanyaan pertama nih. Ya, berdasarkan klasifikasi dari daerah ya, kita untuk wilayah Papua Selatan dan juga untuk wilayah Papua sendiri nih ya. Oke. Berdasarkan input data yang terbaru ya. Silahkan nih Pak Vincent.
4: Baik, pemirsa RRI sekalian dimanapun berada, izinkan saya melaporkan bahwa tahun 2026 berdasarkan data yang saya tarik dari SITB.
2: Baik.
4: SITB itu Sistem Informasi Tuberkulosis.
2: Oke.
4: Ya, jadi semua pelayanan di puskesmas, fasiankes yang dengan DOTS itu dia biasanya menggunakan SITB untuk mencatat pencatatan elektroniknya.
2: Baik.
4: Baik, data yang kita temukan di Papua Selatan sebagai berikut. Tahun 2026 itu kita ditargetkan menemukan kasus 5.924 kasus oleh Kementerian Kesehatan. Dan per kemarin kami tarik data dengan Dr. Inersius, itu jumlah kasus kita adalah 1.573.
2: Okay.
4: Masih ada 4.000 yang belum kita sekitar ya 4.000-an lah, 3.500-an sekian. Itu masih kita kejar. Dan ini teman-teman lagi menginput juga dan melaksanakan penjaringan kasus di 4 kabupaten cakupan.
2: Baik.
4: Kemudian untuk kita ketahui bersama bahwa TB itu bukan hanya TB SO, sensitif obat, tapi juga ada TB resistensi obat. Izin.
2: Ya, itu mungkin bisa dijelaskan juga ya supaya kita paham nih.
4: Jadi kalau resistensi obat itu TB SO itu dia menggunakan obat FDC, fixed dosis combination. Saya bisa menjikatnya dengan peri. Pirasinamid, etambutol, rifampisin, dan isoniazid. Itu kita berikan selama 6 bulan. Jadi pengobatannya selama 6 bulan. Yang orang bilang biasanya obat merah dan obat kuning.
2: Baik.
4: Ya, itu tolong diminum dengan baik. Karena kalau tidak diminum dengan baik dan putus, ketika kita sakit lagi dan kita datang ke fasilitas kesehatan, lalu diberi dilakukan pemeriksaan dahak misalnya, tiba-tiba kita resisten misalnya rifampisinnya kah, pirasinamidnya kah misalnya, itu atau yang empat tadi, dua tadi itu, maka itu kita kategorikan dia sebagai resistensi obat ya. Jadi keteraturan dalam minum obat itu dibutuhkan. Kemudian untuk TBRO di Papua Selatan itu resistensi sudah 26 MDR ya, multiple drug resistant, itu 26 kasus, dan TBSO masih 1547. TB anak itu terbanyak ada di Kabupaten Mapi tahun 2025. Demikian.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Itu tahun 2025 ya. Nah, berdasarkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh oleh Pak Vincent ya, untuk kategorinya tadi ya. Ini untuk dua kategori tersebut, apakah ini berdasarkan tingkat keparahannya dari sakit penyakitnya, atau mungkin dari durasi konsumsi obatnya dan pengobatannya nih, Pak Vincent.
4: Izin dok. Ya. Ah, jadi kalau misalnya TBSO itu kan kita minum obatnya 6 bulan ya. Hmm. 6 bulan ketika biasanya bu, teman-teman yang menderita tuberkulosis itu 2 bulan pertama dia minum obat merah itu badannya langsung yang tadinya kurus tiba-tiba jadi sterek ya. Tiba-tiba makannya bagus, okay. Istirahat tidur malam nyenyak. Kemudian begitu masuk di fase yang 3 bulan pertama, 2 bulan sudah minum. Begitu masuk di obat kuning, itu kebanyakan dia tidak mau datang minum obat lagi. Dia bilang, ah saya sudah sembuh, jadi sabadan sudah enak. Padahal dia lupa bahwa masih ada obat kuning 4 bulan yang harus dia minum setiap hari.
2: Ini kayaknya permasalahan yang klasik sering terjadi ya
4: dokter. Iya. Jadi memang rasa badan enak lalu dia malas
2: berhenti. Ya.
4: Berhenti. Okay. Yang ditakutkan tadi itu ketika dia tidak lanjut minum obat, kemudian dia datang kembali sakit diperiksa, tiba-tiba dia sudah resisten terhadap rifampisin misalnya. Ya, mau tidak mau dia harus diobati dengan obat MDR. Obat MDR juga 6 bulan. Kita minum obat MDR itu sekarang namanya Bepalm, itu dia selama 6 bulan. Dan itu rumah sakit di 4 kabupaten cakupan, Merauke, Asmat, Bovendigul, dan MAPI juga sudah mempunyai kasus-kasus itu. Bisa menangani dengan baik dan sangat baik di layanan.
2: Oke, ya. Baik. Nah, terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut nih ya, kita juga ingin ketahui nih ya, Dr. Mario dan juga Pak Vincent, terkait penyebabnya nih ya, oke, faktor-faktor pendukung sehingga permasalahan TB ini di wilayah Provinsi Papua Selatan ya cukup memprihatinkan dari angka data yang sudah disampaikan ya, apakah dari cara hidup ya, kemudian mungkin faktor alam dan juga ekonomi ini turut mempengaruhi atau seperti apa nih dokter dan juga Pak Vincent, silahkan dok.
3: Terima kasih bu. Memang TB ini tidak terlepas juga dari faktor pengaruh. Pengaruh dalam pengertian itu pola hidup. Jadi biasa orang bilang, kalau kita dinas kesehatan itu bilang perilaku hidup bersih dan sehat. Mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga kesehatan kita diri sendiri, sering mandi, karena dari sini juga berawal mungkin kita kontak dengan orang lain sudah terpapar kuman dalam baju atau tubuh kita yang nanti kita akan bisa bawa ke keluarga kita. Terus tempat tinggal. Tempat tinggal dalam hal ini contoh di rumah. Kalau kita kurang ventilasi, maka sirkulasi pergantian udara juga bisa. Apabila sudah ada satu orang suspek atau penderita TB dalam rumah tersebut, dengan kurangnya sirkulasi atau ventilasi, selain udara juga cahaya matahari yang masuk, ini juga membantu untuk sedikit banyak untuk mematikan kuman yang ada. Kenapa? Di sini pengaruh-pengaruh inilah yang nanti akan sangat berperan, faktor ini maksud saya berperan dalam peningkatan kasus. Terus air bersih, kebiasaan orang, hal mana pemahaman dari etiket batuk, etiket meludah sembarang, apabila orang yang terduga atau positif TB meludah sembarang atau batuk sembarang tanpa ada pakai masker atau mengangkat lengan membentuk sudut agar supaya kalau kita berbicara dengan orang lain setidaknya mengurangi penyebaran droplet-droplet yang bisa kita hirup apabila lawan bicara kita di depan kita. Inilah yang kita sedang giat-giatkan untuk promosi dalam pengertian memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan saya yakin teman-teman di puskesmas ini adalah ujung tombak yang tak henti-hentinya berkolaborasi untuk memberikan penyuluhan. Dan dari faktor ketahanan tubuh, nah ini juga berpengaruh apabila asupan gizi yang kurang, apabila kita terpapar tidak dibarengi dengan asupan yang baik juga, jika bisa membuat daya tahan tubuh kita cepat rentan dan bisa terpapar dengan sendirinya. Saya kira itu ya yang gambaran secara garis besarnya. Dan nanti
5: yang detailnya mungkin akan kita berkembang nanti.
2: Oke, baik. Nah, ini apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Mario, sama halnya dengan semalam ya, barusan ini kita ada khusus program Ngobras di Pro 1 juga dalam tema kita sudut pandang kesehatan. Kemarin kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kita sudah mengundang salah satu petugas yang ada di Puskesmas Mapi 2 ya, Kota Puskesmas Kota 2 Mapi, yang mana bagian promosi juga menyatakan hal yang sama nih, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Mario, bahwa cara hidupnya juga sangat mempengaruhi dan juga keadaan kelompok yang mana hidupnya itu dalam satu rumah cukup lumayan banyak nih personilnya, ini juga sangat mempengaruhi seperti itu. Seperti itu juga ya Pak Dokter ya. Oke, baik. Ya, dan mudah-mudahan nanti juga semua masyarakat yang ada di Kabupaten Asmat ya, Mapi, Boven juga bisa gabung ya, sehingga tentu ini ada evaluasi penting juga melalui media RRI, program kita khusus membahas tentang tuberkulosis. Jadinya ada patokan juga ya dari dinas sendiri untuk bisa memastikan data dan juga permasalahan, sehingga bisa diinput juga ya. Baik, dan saya ke Pak Vincent dulu nih ya, selaku penanggung jawab nih untuk permasalahan tuberkulosis ya. Oke, nah programnya sendiri nih ya, sehingga ya mungkin kalau tidak bisa sekalian habis tuntas ya, tapi setidaknya ya, oke, perkembangannya makin menurun untuk kasus TB sendiri. Ini bagaimana nih Pak Vincent?
4: Baik, terima kasih. Untuk program tuberkulosis di Papua Selatan telah berlangsung itu sebelum kita mekar dari Papua pun kita sudah melakukan program tuberkulosis. Nah sekarang kita sudah menjadi 4 kabupaten. Kami di Papua Selatan sedang mencoba untuk melakukan peningkatan kapasitas terhadap tenaga kesehatan. Kami didik, kami latih untuk bisa mampu mendeteksi, menemukan, kemudian mengobati. Pelatihan-pelatihan yang sudah kami berikan adalah pelatihan terhadap tenaga TOC tuberkulosis, TOT itu tahun 2024, untuk mendidik atau meningkatkan kapasitas petugas kita di 4 kabupaten cakupan untuk menjadi seorang pengajar dalam program tuberkulosis. Jadi TOT kita sudah lakukan itu lewat dana Dekon 2024. 2025 itu kita sudah melakukan yang namanya pelatihan OJT on the job training bagi petugas kesehatan dalam penginputan SITB di 4 kabupaten cakupan. Dan yang sekarang yang sedang kami akan kerjakan di 2025 adalah kegiatan terkait pelatihan terhadap penyintas tuberkulosis. Ini kami fokuskan untuk teman-teman OAP, di mana penderita tuberkulosis OAP yang telah sembuh atau menyelesaikan pengobatan, ini yang kita akan upayakan didik, kita latih untuk sebagai pionir bagi teman-teman, di membantu teman-teman puskesmas dalam penemuan, penjaringan, penemuan dan pengobatan pasien tuberkulosis. Sedikit saya menambahkan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah temukan obat pasien tuberkulosis, kita harap jangan dia tidak minum obat. Dia harus minum obat. Karena kalau kita lihat berdasarkan data, tahun 2026 ini saja Bu, izin. TBSO kita temukan itu 1547.
2: Baik.
4: Tapi yang baru minum obat itu 1346. Kita masih loss sekitar 201 kasus.
2: Oke.
4: Okay. Nah, ini yang 201 kasus ini juga nanti akan menyebarkan ke masyarakat sekitar yang belum diobati. Jadi memang kita harapkan agar 201 kasus ini yang kita tetap akan melakukan penjaringan lagi, mereka ini kemana? Harus tugas kami untuk menjaring, tapi teman-teman juga membantu agar kita bisa memberikan, masyarakat bisa memberikan tahu, memberikan informasi kepada yang menderita agar segera minum obat. Ya, itu. Karena nanti takutnya dia menyebarkan lagi kepada yang masih sehat. Ya. Kemudian untuk TBRO, Bapak Ibu sekalian, ini 26 kasus, tapi yang malu, baru mulai mengobati, minum obat itu 19. Masih 7, Ibu. Jadi kalau 7 ini menyebarkan, langsung resistensi obat yang ditularkan.
2: Okay.
4: Bukan sensitif lagi, tapi resistensi lah yang ditularkan. Nah, itu. Jadi kita harus fokus minum obat dengan teratur supaya angka penularan kita tidak bisa kita tekan, dan angka kesembuhan kita bisa kita tingkatkan.
2: Baik.
4: Terima kasih, Bu.
2: Iya, mungkin dari dokter ada yang mau ditambahkan?
5: Dari kami Dinas Kesehatan, seperti dari sampaikan oleh Pak Vincent, pemirsa RRI, mungkin jangan takut. Kalau sebenarnya ini bukan, orang sudah jadi stigma ya, oh dia penyakit TB. Sebenarnya tidak. TB ini bisa diobati dan bisa sembuh. Seperti yang kita bicara tadi dan Pak PJ TB Provinsi sampaikan, dengan pengobatan 6 bulan yang terbagi dari dua fase, fase intensif dan fase lanjutan, kalau kita rutin minum dan teratur, itu akan sembuh. Serta seperti yang disampaikan tadi, kita program 2026, kita akan mencoba membuat semacam pelatihan yang tadi disampaikan itu penyintas ya. Mereka lah yang jadi pionir nanti untuk menyampaikan kepada teman-teman atau saudara mereka, sanak keluarga yang lain, apabila itu jangan takut untuk datang berobat atau minum. Ini yang coba kita jaring dan kita biarkan, seperti yang tadi angka-angka ada yang sekian yang didapat, tapi baru berobat sekian, yang ditakuti nanti bukan cuma SO-nya, akan jadi RO. Saya kira itu.
2: Oke, baik. Iya, Pak Dr. Mario dan juga Pak Vincent, ini nampaknya sudah ada beberapa atensi-atensi ya yang bergabung, yang pastinya kita juga mengharapkan jauh lebih banyak nih ya. Sehingga ini juga menjadi informasi terbaru ya dari kabupaten, 4 kabupaten, sehingga memudahkan juga Dr. Mario dan juga Pak Vincent untuk bisa mengetahui apa yang diperlukan oleh masyarakat ya. Oke. Baik, dan kita juga nanti akan membahas terkait dengan ini berdasarkan klasifikasi usia ya, dominannya, kemudian juga fasilitas ya di pusat-pusat pelayanan kesehatan yang ada di 4 kabupaten seperti apa juga nih ya, untuk permasalahan TB sendiri. Ya, tapi sebelumnya saya nanti akan membacakan dulu ya beberapa atensi daripada pendengar kita yang sudah mengirimkan melalui SMS dan juga WhatsApp dari Pro 1 RRI Merauke. Baik, kita awali dulu yang pertama, pertanyaan dari Pak Jojo di MAPI. Baik, selamat pagi narasumber. Bagaimana cara meredakan batuk biasa dan batuk tuberkulosis? Karena kadang ada orang yang batuknya tidak sembuh-sembuh. Oke, mungkin tadi kita sudah senyum sedikit ya, dokter ya, dan Pak Vincent. Ya, ini Pak Jojo di MAPI, lalu juga dari Pak Matias di Asmat. Baik, pagi Pak, berkaitan dengan tuberkulosis ini ya, bagaimana gejala awalnya dan apakah ada pelayanan berobat gratis dari Pemprov untuk kami yang ada di pedalaman? Wah, ini semua mewakili ini ya, dari Kabupaten Boven ya. Baik, iya, dari Boven, selamat pagi narasumber. Pak, betulkah penderita TB ini harus dipisahkan dari keluarga selama pengobatan? Oke, mungkin tiga dulu ya Pak ya. Oke, kita nanti akan menjawab satu persatu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah mewakili kabupaten ini. Boleh langsung bergabung lagi, kami juga sangat mengharapkan karena waktu kita juga masih ada sekitar 30 menit ke depan. Baik, silakan dokter dan juga Pak Vincent.
5: Baik, terima kasih, atensinya bagus ya.
2: Oke. Okay.
5: Saya senang karena ini salah satu tujuan kita duduk di sini agar supaya masyarakat mengetahui, jangan takut ya. Ini saya mulai dari Pak Jujung, nanti yang nomor tiga ya, mengenai pemisahan dari Pak Vincent ya, tentang penderita yang harus dipisahkan sebagai dari sisi program ya.
2: Baik.
5: Dibahas. Pak Jujung, cara membedakan batuk biasa dan batuk TB. Pertama, kita lihat apabila orang itu batuk-batuk lebih dari 2 minggu atau lebih dari lebih dari itu, maka kita menyarankan dia sebaiknya diperiksa. Pemeriksaan itu semua gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan saat ini dikolaborasi dengan namanya CKG, cek kesehatan gratis bagi semua rakyat Indonesia. Terus membedakannya lagi, seperti yang saya bilang tadi, selain batuk itu kita bisa lihat adanya penurunan berat badan. Dari sini juga kita bisa lihat oh ini bisa menjurus ke arah ini, seperti itu. Tetapi ini hanya bisa kita lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, yang nanti ada petugas kesehatan yang dia nanti akan memberikan arahan atau pemeriksaan agar supaya tidak salah, seperti itu. Batuk, orang langsung takut, ada yang batuk sebentar, oh itu TB. Sebenarnya tidak semua yang batuk itu TB. Bisa saja batuk karena alergi, alergi kan itu macam-macam. Okay. Mungkin kan dia makan berminyak, makan pisang goreng ke apa, sudah batuk-batuk. Saya juga begitu, kalau makan minyak banyak, pisang goreng, langsung kerongkongan gatal. Nah itu yang harus kita bisa bedakan. Terus, lagi bawa mobil kah atau bawa motor, tanpa masker, terhirup debu, kan itu partikel debu yang kecil, langsung terbatuk-batuk. Atau ada orang yang minum air, karena dia tidak cocok dengan air A, air B, saya tidak bilang produk ya.
2: Yeah.
5: Nah, tiba-tiba dia rasa gatal, karena saya juga, mohon maaf, ada praktek, saya sering menemukan kasus-kasus seperti itu. Setelah ditelusuri, dia bukan TB. Nah, bahkan kalau gejala TB yang tidak tertangani sampai ke arah yang lebih parah, dia bisa sampai, tapi tidak semua ya, ada yang batuk disertai darah. Karena ada juga keluar darah itu bisa karena mungkin kerongkongannya atau ada sesuatu, mungkin giginya ada luka sampai bercampur dengan saliva atau air liur pada saat dia batukan. Itu juga harus dibedakan. Saya kira itulah yang bisa kita lihat. Oh ya, satu, demam. Kalau orang batuk-batuk ada demam, hendaknya cepat diperiksakan ya. Itu tanpa sebab ada demam. Biasa kan kalau udah luka orang bilang oh dia akan jadi demam. Atau ada sakit-sakit lain seperti malaria dan sebagainya, sebenarnya dia demam, jadi demam. Biasa orang bilang begitu toh, masyarakat bilang. Tetapi dia tidak ada malaria kok dia demam-demam. Nah, itu yang harus perlu kita lakukan pemeriksaan.
2: Baik.
5: Terus, ya. Ini kita jawab satu-satu kan, Bu?
2: Silahkan.
5: Izin. Izin ya, yang dari Pak Matias. Gejala awal seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya.
2: Sudah kita singgung sedikit.
5: Terus kalau berobat gratis, semua gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan ini merupakan program nasional yang harus kita laksanakan dan tidak dipungut biaya. Nanti pertanyaan nomor 3 nanti Pak Vincent jelaskan terkait ini terkait program ya, pemisahan.
2: Baik, silakan Pak Vincent.
4: Baik, izin Bapak yang dari Boven Digul. Terima kasih Pak atas atensinya. Untuk pasien tuberkulosis itu sebenarnya kita tidak perlu melakukan pemisahan terhadap yang sehat dan yang sakit. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana dia bisa kita gunakan masker. Dia kita berikan masker, kemudian ketika dia batuk dan pilek apa bersin, itu usahakan dia menggunakan etika yang baik. Misalnya dia batuk nih, dia batuk biasanya kita pakai gini Bu, batuk begini atau kita pakai begini.
2: Okay. Nah,
4: itu adalah cara-cara yang kita gunakan atau bersin. Itu cara-cara yang kita gunakan dalam supaya tidak menularkan apa tuberkulosis. Karena bersin dengan batuk itu sarana dalam penularan tuberkulosis. Jadi ya, tidak juga perlu dipisahkan, tidak perlu dipisahkan.
2: Ini juga sekaligus menjadi edukasi buat kita, bukan hanya kepada yang penderita ya, tapi semua ya. Sehingga pada saat mungkin kita ada bersin ataupun batuk, etikanya memang kita harus jaga seperti itu ya. Oke, baik. Jadi sudah dijawab. Dan ini ada lagi pertanyaannya ya. Oke, kita lanjutkan ya, dari Ibu Maria di Kepi. Oke, di Kepi Mapi. Bagaimanakah langkah dari petugas kesehatan ya ketika menemukan pasien TB di wilayah yang sulit dijangkau, yang tidak memiliki akses komunikasi dan yang memadai. Nah, baik, ini dari Ibu Maria, lalu juga dari Pak Dominikus ya. Oke, Pak Dominikus. Di pedalaman sering terjadi perpindahan penduduk antar kampung nih Pak. Lalu bagaimana petugas memastikan ya pasien TB yang sedang menjalani pengobatan bisa tetap terpantau? Dan ada keterbatasan juga kan, ada keterbatasan akses jalan, kemudian peralatan dan juga jaringan Pak. Oke. Lalu yang terakhir nih ya, dari Pak Joko di Kurik. Salam sehat narasumber dan juga pemirsa RRI. Iya, apakah dampak paling buruk dari TBC sendiri dan apakah bisa sampai menyebabkan kematian? Oke. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang juga sudah mengcover pertanyaan saya tadi juga berkaitan dengan fasilitasnya ya, yang mendukung sehingga pelayanan untuk permasalahan TB ini bisa terselesaikan khusus untuk cakupannya 4 kabupaten. Oke, baik, silahkan dokter dan juga Pak Vincent.
3: Terima kasih, pemirsa RRI, nanti nomor 1-2 karena ini terkait dengan program dijawab Pak Sigit, nanti nomor 3 saya jawab, mungkin dari Pak Sigit dulu ya.
2: Oh iya, ya, karena cukup lumayan banyak nih.
3: Iya. Karena ini mengenai program semua ini.
4: Baik. Untuk Ibu Maria dari Kepi ya, dari Kabupaten Merauke. MAPI. Izin. Bagaimana menemukan pasien, kemudian akses komunikasi yang susah bagi penderita tuberkulosis di lapangan di kampung-kampung. Untuk penjaringan kasus tuberkulosis memang izin itu Puskesmas bekerja sama dalam dengan Pustu. Puskesmas pembantu itu melakukan penjaringan kasus tuberkulosis sampai ke kampung-kampung dan itu dilakukan dengan melihat gejala yang ditimbulkan tadi, batuk, keringat di malam hari, berat badan menurun, baru kita lakukan pemeriksaan. Jangan khawatir bahwa di KPI itu ada mikroskop tersedia semua di kabupaten, di Puskesmas.
2: Oke.
4: Okay. Ya, di Puskesmas semua tersedia. Kemudian di Puskesmas Bade itu ada Bade ya kalau tidak salah, itu satu mikroskop dan TCM. TCM tes cepat molekuler. Jadi itu sudah ada di MAPI. Kemudian
2: untuk mendeteksi ya. Iya,
4: untuk mendeteksi secara cepat. Kemudian untuk di RSUD Merauke MAPI itu juga ada alat tes cepat molekuler. Dan itu bisa memeriksa TB sensitif dan juga bisa memeriksa TB resistensi obat. Jangan khawatir. Tetap petugas kesehatan di Kabupaten MAPI akan melakukan penjaringan kasus dan sebagai informasi bahwa Kabupaten MAPI merupakan angka TB yang tertinggi di Papua Selatan dalam penemuan kasusnya.
2: Oke.
4: Iya. Kemudian untuk Bapak Dominikus, izin saya tidak tahu dari mana ya, tapi Bapak
2: dari Asmat.
4: Dari Asmat, sorry saya tidak catat tadi. Terkait perpindahan penduduk antar kampung, izin menjawab Pak, memang kalau di Asmat itu dari Bevak yang satu dia akan pindah ke Bevak berikut. Biasanya petugas kesehatan akan memberikan obat lebih dalam, bisa ditanya berapa lama mama ke dusun, sekian akan diberikan langsung obat itu, tapi nanti harus dipantau lagi akhir pengobatannya karena dahaknya akan diperiksa lagi, dia harus kembali lagi, dan itu biasanya teman-teman puskesmas biasanya ada namanya mereka punya WA group dan ketika dia tidak didapat di kampung A misalnya, dia akan share itu nama hanya di dalam komunitas kami saja, tidak keluar, tidak boleh keluar karena itu hanya untuk komunitas kesehatan.
2: Okay.
4: Nama ini dia ada di mana, teman-teman tolong lacak. Jadi itu kesinambungan antara satu puskesmas dengan puskesmas biasanya tetap terkoneksi, kami laporkan dalam program dan itu masing-masing kabupaten punya WA sendiri dan provinsi juga punya, kita include di dalam. Jadi kami tahu perkirakan, misalnya dia tidak sekian bulan tidak minum obat misalnya, langsung dipantau dan terdeteksi. Jangan khawatir, tetap petugas akan bertanggung jawab dalam pengobatan, tapi masyarakat juga harus wajib punya kesadaran untuk mau minum obat dengan teratur. Demikian, terima kasih.
2: Oke, baik. Iya, silakan dokter.
3: Izin, ini pertanyaan yang nomor 3 dari Pak Joko di Kurik ya, kalau tidak salah saya kopi. Dampak paling buruk dari penyakit tuberkulosis. Serta yang terakhir apa? Saya kurang kopi Bu, yang ada sambungannya lagi.
2: Terkait dengan dampak paling buruk dan apakah bisa menyebabkan kematian.
3: Oh iya. TB seperti yang di awal saya sampaikan, kalau kita tidak tangani atau pasiennya juga tidak minum obat secara teratur, dampak paling buruk itu hingga bisa menyebabkan kematian. Kenapa bisa menyebabkan kematian? Dia akan pertama, kalau TB yang menyerang paru-paru, dia akan menggerogoti paru-paru kita. Kuman-kuman itu dia makan, ibaratnya kita pakai bahasa awam ya Bu ya. Dia akan makan pelan-pelan paru-paru kita. Disitulah fungsi paru-paru kita istilahnya jadi kolaps, jadi mengecil. Seharusnya paru-paru itu mengembang untuk kita pakai bernafas, dia akan mengecil dan akan orang menjadi sesak. Dan situ bisa sampai ke batuk-batuk darah. Kalau batuk darah berarti kita kan mengeluarkan darah dari tubuh. itu bisa terjadi anemia, kekurangan darah. Selain sudah ada kuman. Kalau sudah banyak kumannya di paru-paru, dia bisa ke ekstra paru, dia bisa ke organ atau kelenjar limfa yang lain. Nah ini sudah bahkan bisa sampai ke otak. Ini kalau sudah hal seperti gini, ini sudah sangat sulit. Makanya dari awal dibilang penemuan secara cepat, pengobatan secara tuntas ini sangat dibutuhkan agar supaya semua ini terhindar dari kematian. Saya kira itu pemahaman yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat awam. Kalau secara medis mungkin agak sulit dijelaskan, jadi kita pakai bahasa awam ya. Oh, terima kasih dari pemirsa RRI yang lain.
4: Amat bisa menambahkan.
2: Oh, baik, silakan.
4: Tadi terkait pemirsa sekalian, untuk kasus tuberkulosis di 2026 ini memang izin beda-beda tipis ya antara MAPI dengan Merauke. Jadi izin menjawab, sebagai pemirsa juga harus tahu bahwa ya,
2: pembandingnya
4: ya. TB sensitif di ASMAT itu 210, kemudian di Bovendigul yang ditemukan 164, MAPI 587, Merauke 586. Jadi beda-beda tipis antara MAPI dan Merauke. Jadi itu yang ditemukan ya. Kemudian yang diobati itu di asma di 149, Bovendigul 152, MAPI 546, Merauke 481. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini TB sensitif obat yang ditemukan dan diobati dan mulai mengobati pengobatan. Jadi memang agak-agak tinggi ya penemuan kasus kita di Papua Selatan.
2: Oke, baik. Nah, ini saya juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang berinteraksi untuk bertanya ya. Saya ingin tahu juga nih ya, persentase dari pasien yang sembuh kemudian juga yang menyebab yang meninggal ya, mohon maaf ini, yang meninggal akibat TB ini berapa persentasinya gitu ya. Oke, sehingga ini juga jadi patokan buat kita. Tidak ada yang juga istilahnya pembahasan ini kayak seperti agak sedikit ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi kita juga ingin tahu tingkat daripada penyembuhannya sendiri sehingga menjadi kabar baik juga buat kita semua.
4: Izin menjawab ya. Angka untuk tahun 2025 itu izin belum kita bisa evaluasi karena masih dalam tahap pengobatan. Terlebih pasien-pasien yang berobat di triwulan 4 2025 itu masih pengobatan, sehingga angka kohortnya kita belum bisa hitung.
2: Oke.
4: Oke. Tapi untuk 2024 itu kita bisa menemukan kasus seperti ini. Yang bisa kita evaluasi adalah pasien-pasien di 2024. 2024 total kasus kita temukan dari kita obati TBSO itu ada 4.397, yang sembuh dan lengkap itu 3.528.
2: Oke.
4: Kemudian yang putus berobat itu ada 279, sehingga kalau kita hitung angka putus obatnya 6,34, itu tinggi. Kementerian Kesehatan mintanya di bawah 5, tapi kita sudah 6,34.
2: Artinya itu di 2024 ya?
4: 24. 2025 belum bisa kita evaluasi. Baik. Karena masih
2: pengobatan.
4: Ya, kemudian yang untuk angka meninggal, saya belum bisa menyampaikan di sini karena harus tadi harus lihat data lagi.
2: Harus
4: tadi.
2: Data terbaru ya.
4: Data terbaru lagi. Terus kemudian untuk yang TB RO, RO itu 24 ditemukan itu 26, yang sembuh dan lengkap itu 11. Jadi 42%. Kalau tadi angka kesembuhan atau success rate-nya 80% di Papua Selatan untuk sensitif obat, tetapi untuk resistensi obat itu baru 42%. Dari target 80%. Jadi masih rendah ya untuk TB resistensi. Kemudian angka putus obatnya itu dia tinggi sekali, Bapak Ibu sekalian. Dia 35% untuk baik. Resistensi obat. Demikian.
2: Iya, dokter silahkan yang mau ditambahkan.
3: Ini kebetulan Bapak Ibu yang ada ini saya rasa bisa kita pakai sebagai corong ya. Mungkin ada teman, keluarga, tetangga, mohon bantuan untuk mengajak yang lagi minum obat agar supaya angka-angka yang tadi kita sampaikan, selain dari para petugas kesehatan kita yang giat turun ke lapangan, mungkin ya kalau ketemu bantu ingatkan, tolong minum obat, jangan sampai dia jadi ke RO. Karena kenapa? Seperti yang di awal kita bilang, ini bisa jadi karir atau bisa

0: yang perlu kita bantu bimbing agar sama-sama sehat seperti itu.
1: Oke, baik. Kita juga tentunya memberikan apresiasi dan terima kasih ya kepada semua Bapak Ibu yang sudah berinteraksi dalam dialog kita untuk pagi hari ini. Ini pertanda bahwa Bapak Ibu sekalian sangat peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan juga keluarga ya, khusus untuk permasalahan daripada tuberkulosis yang jadi topik pembahasan kita di pagi hari ini. Baik, kita punya waktu tinggal 50 menit lagi nih ya. Ternyata menarik sekali ya pembicaraan kita tanpa jeda iklan nih. Baik, Pak Dokter dan juga Pak Vincent, ini berdasarkan kategori usia ya. Oke, ini lebih dominan apakah hanya orang dewasa saja atau malah balita juga ada yang terkena untuk permasalahan TB ini? Silakan Pak Vincent dan Pak Dokter.
2: Ya, izin menjawab untuk kategorinya, memang selama ini adalah yang tertinggi di usia produktif. Usia produktif itu 15 sampai dengan 50 tahun ke atas ya, si lansia. Itu dia banyak terkena. Sedangkan yang usia anak-anak itu lebih sedikit. Namun kalau kita lihat anak-anak itu dalam batas targetnya, kita anak-anak cukup tinggi. Untuk TB anak di Papua Selatan itu cukup tinggi.
1: Oke, ya. Baik. Jadi perhatiin bersama nih ya. Silakan dokter.
0: Menyambung tadi penjelasan dari Pak Vincent, kalau dalam satu rumah kita ada yang TB, tidak usah khawatir. Berarti kan sudah dijelaskan cara pencegahannya. Ada satu, kita teman-teman di Puskesmas pasti sudah tahu, kita memberi namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi orang dalam satu rumah itu kita periksa dan kita akan kasih obat agar supaya mereka tidak terpapar atau tetap sehat. Jadi jangan, tidak usah khawatir. Kadangkala kita dapat tentangan dari teman, keluarga, bilang, kita sehat, kenapa harus minum obat? Itu lebih kepada pencegahan atau profilaksis agar kita yang serumah dengan orang TB tidak masuk ke tahap kena TBC. Demikian.
1: Oke, masih ada satu pertanyaan lagi nih ya dari pendengar dan juga pemirsa yang langsung komen di live YouTube kita untuk pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Markus. Selamat pagi pendengar RRI Merauke dan juga narasumber program sosialisasi kesehatan nih mengenai perkembangan kasus TB tahun 2026 di Papsel. Pertanyaan untuk Pak Vincent nih. Ya, mohon disampaikan data tahun lalu apakah meningkat di tahun 2026. Oke, silakan.
2: Izin menjawab Bapak ya. Tahun 2026 itu kita penemuan kasus kita adalah
1: 2025.
2: Sorry. 2025 itu kita dari target yang diberikan kementerian 6.117, kita temukan kasus 5.117. Jadi kita sudah temukan dengan angka penemuan kasus kita atau treatment coverage itu 84% dari target 90%, kita di posisi 84%. Artinya penjaringan penemuan kasus di 4 kabupaten cakupan sudah sesuai standar, sudah sesuai SOP dan target yang diberikan Kementerian Kesehatan, sehingga kita di urutan 9 Indonesia.
1: Oke, baik.
2: Terus kemudian untuk 2026, izin, kita diberikan target yang menurun dari tadi 6.117 oleh Kementerian Kesehatan. Setelah dihitung, kita menurun, disuruh, ditugaskan mendapatkan nilai apa pendidikan buku. Angka temuan kasus tuberkulosis adalah 5.924 kasus. Itu harus kita capai di 4 kabupaten cakupan, Asmat, Movendigul, Mapi, dan Merauke. Namun di Papua Selatan per kemarin setelah saya dan Dr. Mario kami tarik data, itu 1.573 kasus. Artinya masih sedikit yang kita temukan dari target yang diberikan. Jadi dibilang menurun, memang oleh kementerian disuruh menurun target kita. Jadi tadi 6.117, sekarang turun ke 5.924, menurun. Tapi temuan kita baru mencapai sekitar berapa persen saja ya, 20-an lah kalau tidak salah. Jadi demikian.
1: Baik, dari dokter mungkin ada yang mau tambahkan, silakan dok.
0: Seperti yang dipaparkan angka-angka tadi, tadi yang ditanya Pak Markus ya.
1: Iya, betul.
0: Ini juga teman-teman di kabupaten sudah bekerja dengan sangat keras. Mungkin dengan ada angka-angka yang belum terkoreksi atau peningkatan seperti target yang disampaikan oleh kementerian, kita

0: bahwa masyarakat kita ini kan biasa orang bilang kan meramu, mencari makan ke hutan. Inilah yang jadi PR terbesar buat kita untuk mengejar dan memeriksa. Disinilah kita butuh bantuan dari teman-teman agar supaya menginfokan kepada saudara-saudara kita agar supaya untuk rajin memeriksakan kesehatan ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Tidak usah malu, tidak usah takut, dan tidak usah ragu. Apalagi bilang mau dibayar, tidak ada tarif atau pembayaran, itu semua gratis.
1: Oke, ini Pak Markus dari Merauke ya. Ya, baik, dokter dan juga Pak Vincent, ini terakhir nih ya, terkait dengan fasilitas ya, baik itu jumlah petugas di masing-masing pusat pelayanan kesehatan yang ada di 4 kabupaten, dan juga mungkin terkait dengan transportasi yang digunakan oleh petugas, karena kan masing-masing daerah ini beda-beda nih terkait dengan grafisnya ya, sehingga memudahkan juga untuk pelayanan kesehatan permasalahan TB ini, apakah sudah memenuhi standarnya cukup atau masih kurang? Silakan dokter dan Pak Vincent.
0: Baik, saya jelaskan sedikit Bu ya. Terhadap fasilitas, komitmen dari kami Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Berencana, kami berusaha dan selalu berusaha untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan di 4 kabupaten, terlebih di fasilitas pelayanan kesehatan. Bahkan kami dapat bantuan dari Kementerian Kesehatan, dalam ini adalah mitra kerja. Mitra kerja kami ada beberapa, salah satu itu Global Fund. Nah, terus ada beberapa alat yang nanti Pak Vincent jelaskan posisi alat-alat itu ada di mana dalam terakhir, yang di mana merupakan salah satu penunjang dalam penegakan diagnosa yang kita akan memberantas tuberkulosis ini, dan agar mempercepat kalau bisa menurunkan angka seminimal mungkin dari yang kita capai saat ini dia, agar capai maksudnya minimal itu angka kasus positifnya dalam pengobatan. Maka dalam hal ini alat-alat tersebut kita coba distribusikan. Untuk lebih jelasnya nanti Pak Vison, karena beliau lah yang memegang program ini, dan beliau ingat betul pasti alat yang terakhir ada posisi di mana, bahkan ada di rumah sakit dan puskesmas ya, yang kita dropping. Mungkin Pak Vison bisa jelaskan.
1: Oke, silakan langsung Pak Vison.
2: Baik, terima kasih. Untuk alat TCM yang ada di Papua Selatan itu untuk Kabupaten Merauke, izin itu dua di RSUD Merauke. Dua di RSUD Merauke, yang satu 4 color, yang satu 10 color. 10 color ini bisa digunakan untuk pemeriksaan XDR. Jadi sekarang di Papua Selatan, di Merauke, sudah bisa melakukan pemeriksaan XDR. Itu di RSUD Merauke. Tidak perlu kita kirim lagi ke sampel ke BLK Jayapura, cukup di RSUD Merauke sudah bisa melakukan pemeriksaan XDR. Karena kita punya mesin TCM dua, satu untuk yang MDR, yang satu untuk XDR. Kemudian untuk di Puskesmas Mopah itu tersedia satu alat TCM, di Kuprik satu TCM, dan di Kurik itu satu TCM. Jadi di Merauke ada 5 ya, kalau saya tidak salah, 5. Kemudian di Kabupaten Bovendigul itu ada 2 di RSUD Bovendigul. TCM yang 4 color itu ada 1, kemudian yang 10 color itu ada 1. Hanya yang 10 color ini belum bisa kita running pemeriksaan XDR, karena masih harus kami running lagi dengan teman-teman yang kementerian untuk bisa kita running, sehingga di Bovendigul tidak perlu lagi kirim sampel XDR ke Merauke. Okay. Cukup di Bovendigul. Kemudian di MAPI, tadi saya sudah jelaskan, di MAPI satu alat TCM di RSUD MAPI, satu alat TCM di Badi, Puskesmas. Di Asmat, itu juga ada alat satu TCM di RSUD Asmat. Sebagai informasi buat Bapak-Ibu sekalian, kalau izin, bahwa di Papua Selatan sudah ada 2 dokter paru sekarang, satu di RSUD Asmat dan satu di RSUD Merauke. Kalau penyakit dalam kita punya semua itu, dan biasanya dalam pengobatan TBRO kita menggunakan namanya tim TAK, tim ahli klinis. Jadi dalam sebelum mulai pengobatan maka mereka akan berembuk tim ahli klinis dalam pemberian regimen pengobatan. Demikian.
1: Baik.
2: Untuk alat-alat TCE apa mikroskop sudah ada di puskesmas.
1: Ya, artinya bahwa untuk 4 kabupaten ini semua sudah ada ya. Ya. Oke, okay. Walaupun jumlahnya masih beda-beda nih.
2: Kalau ya, jumlah memang kita butuh penambahan ya, terlebih untuk mikroskop. Dan satu lagi, sekarang kementerian sedang menggunakan namanya NVOC. NVOC itu. Jadi nanti kita lagi sementara pengajuan ke kementerian, nanti pakai semacam swab begitu, tapi bukan COVID ya, jangan bilang COVID lagi, enggak, ini bukan COVID.
1: Okay.
2: Jadi namanya NVOC, dan itu nanti sedang kita usulkan ke kementerian, semoga bisa dijawab oleh kementerian.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Iya, Dr. Mario dan juga Pak Vincent, kita sudah di akhir nih ya untuk dialog kita, sedikit dari Pak Vincent dan juga Pak dari dokter ya, terkait dengan topik kita adalah tuberkulosis dalam angka di Papua Selatan. Oke, silakan dokter.
0: Kami dari Dinas Kesehatan Pekan Penduduk, terlebih dari Pak Vincent sendiri sebagai program, sangat mengharapkan peran aktif kita semua, sebab dalam memberantas tuberkulosis ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kenapa menjadi tanggung jawab bersama? Dari pembicaraan kita dari awal, itu terkait dengan perilaku hidup bersih kita, mulai dari diri kita sendiri, kebiasaan diri kita sendiri, serta ketaatan kita, dan perlu adanya motivasi dari saudara atau keluarga kita apabila saudara atau keluarga kita ada yang terkena, untuk lebih termotivasi untuk pergi pemeriksaan dan melakukan pengobatan. Ingat, ada pertanyaan tadi satu, apakah dibayar atau tidak? Sekali lagi saya bilang, tidak dipungut biaya, semuanya gratis. Dari mulai pemeriksaan hingga pengobatan, semuanya gratis. Jadi itu saja bisa saya tambahkan.
1: Baik, terima kasih. Silahkan Pak Vincent.
2: Kepada pemirsa RRI semua yang mendengar, kami dari, saya sewaktu penanggung jawab program tuberkulosis di Provinsi Papua Selatan, menghimbau kepada masyarakat agar menjaga pola hidup sehat, pola hidup bersih, di mana ketika batuk atau bersin, harap ada etikanya, menggunakan masker, atau dengan cara tadi yang telah saya sampaikan. Kemudian bagi masyarakat yang telah ditemukan sebagai pasien tuberkulosis, diharapkan untuk segera minum obat. Karena kalau tidak, maka Anda akan menjadi carrier, membawa tuberkulosis kepada orang yang masih sehat. Diharapkan juga peran serta dari keluarga dalam mendukung penderita tuberkulosis dalam minum obat. Lagi-lagi saya pesan bahwa penderita tuberkulosis butuh, sangat membutuhkan perhatian, dukungan dari keluarga, kaum kerabat. Jangan khawatir, obat TB gratis dan TBC bisa disembuhkan.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Dr. Ignatius Mario selaku PLT Sekretaris Dinkes Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan. Sehat juga ya Pak ya. Dan juga Bapak Vincentius Sigitraharjo SSI selaku penanggung jawab tuberkulosis Provinsi Papua Selatan. Sehat juga Pak. Sampai jumpa lagi nanti. Dan juga pendengar serta pemirsa, Anda yang sudah menyaksikan untuk program Sapapsel, suara aspirasi pemerintah Papua Selatan dengan topik kita tuberkulosis dalam angka di Papua Selatan. Sampai berjumpa kembali, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sapapsel, suara aspirasi Papua Selatan. RRI Merauke.

0: saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
2: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik.